0: 那些。
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga, Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Okay, ini pagi banget ya teman Pradua. Masih pagi banget ya, kayaknya kalau weekend sih bangun jam segini tuh gak apa-apa banget. Malah terhitung kamu kalau bangun jam segini itu adalah suatu hal yang bisa nyebelin buat kamu. Mungkin ya teman Pradua, karena ada di momen yang Adel tuh sempat kesel. Weekday, aku tuh susah banget buat bangun pagi gitu kan. Tapi kalau misalnya aku lagi libur, teman Pradua, oh cepet banget tuh bangun paginya. Jadi kayak kesel aja. Kenapa?
1: Sering terasa lebih susah, apalagi kalau
0: kenapa? Kenapa tiba-tiba Siri aku terhubung ini? Okay, my bad. Ya kayak kesel aja. Kenapa sih pas yang beneran dibutuhin buat bangun pagi, akunya malah kesiangan. Ya gak kesiangan banget, tapi kayak mepet. Atau bangun tuh dalam keadaan yang beneran capek, jadi tuh pengen di kasur aja. Tapi kalau weekend bangunnya cepat, terus malah pengen keluar gitu loh teman Pradua. Betenya di situ aja. Menurut aku timing bangun paginya kayak gak sesuai aja sih. Ya gak sih, kamu pernah ada di momen kayak gitu gak? Tapi teman Pradua, kali ini aku pengen nanya satu hal yang mungkin ini sudah menjadi kebiasaan kamu banget loh. Kenapa tuh? Siapa sih yang kamu pasang alarm cuma satu karena merasa tenang, aku udah pasti bangun. Tapi kenyataannya alarmnya tuh bunyi, tangan atau nyerah HP, pencet snooze, terus 5 menit kemudian ngulang lagi sampai akhirnya bangun karena panik sadar udah telat. Nah pagi ini aku mau ngepoin kamu nih. Kamu kalau alarm bunyi itu langsung bangun atau termasuk kamu snooze berkali-kali? Biasanya pasang berapa alarm sih teman Pradua? 1, 3, atau alarmnya sampai beda-beda nama nih? Bangun, woi bangun, woi bangun. Nah bangunnya tuh udah banyak, ditambah ada seru yang banyak juga teman Pradua. Dua, coba ceritain ke aku juga dong, pernah gak sih ada snooze alarm sampai berkali-kali?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Pairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Pairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Pairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Pairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Pairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Rudu FM Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

biarlah bulan yang berbicara.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak keras.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kekoe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Gi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Mutlak itu emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngaji balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu? Dih.
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat tuh ya, nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita iditin dari sebelah aja kali ya, Nat.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga. Gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu. Bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
6: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
6: lumayan.
5: Mau.
6: Ya Randy juga loh.
5: Gak mau.
6: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
5: Iya,
6: gak mau. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizky Darmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in love. It's all about hits. Shower you with all my attention.
1: Yeah, these are my only intentions. 2,1 teman terbaik kamu.
2: Aki-daki teman Pradua. Tadi kan udah nanya nih sama teman Pradua. Nah, biasanya kalau teman Pradua nih setting alarm itu bisa berapa kali sih? Karena kan ada tipikal yang bangun, untuk nama alarm ya, bangun woi, itu udah pakai tanda seru lagi tuh teman Pradua. Kayak istilah nandain kalau ini kesempatan terakhir ya buat kamu ngesnus alarm kamu. Nah, di WhatsApp ada Rani yang udah ikutan gabung sama Adele. Aku tuh sebenarnya niatnya cuma snus sekali kak, tapi entah kenapa tangan aku punya kehidupannya sendiri. Alarm bunyi, aku pencet snus, 5 menit kemudian bunyi lagi, snus lagi. Tahu-tahu pas bangun udah 40 menit berlalu. Pernah sampai kelas jam 8, aku baru bangun jam 7.45. Langsung mandi kilat, gak sarapan, rambut masih setengah basah, terus lari ke kampus. Sampai sekarang kalau pasang alarm minimal 5. Bayangin, minimal 5 teman Pradua. Dan bisa jadi sebenarnya lebih dari 5 kan?

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: 92,1. Teman terbaik kamu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Oke, teman Pradio, kamu masih barengan sama Adele di Spada. Nah, tadi aku udah ngebacain jawaban dari kamu nih. Adele nanya kan, paling gak sih gara-gara snus malah bablas dan akhirnya telat sekolah atau kuliah, kerja, atau bahkan telat ketemu seseorang. Waduh, ini harus di-spill ya. Tadi ada Rani yang ikutan gabung, kali ini ada Dimas di Batam. Hai Kak Adele, aku udah sampai Batam nih. Kamu dari mana emangnya? Dari Tanjung Pinang mungkin ke Batam ya, teman Pradua. Pagi banget nih kamu kesana. Selamat menikmati weekend di sana, Dimas. Kalau aku sih justru tipe yang sekali bunyi langsung bangun, Kak. Soalnya kalau snus malah bahaya. Aku pernah coba snus 5 menit, tapi ternyata badan aku menganggap itu sebagai izin resmi untuk tidur lagi sampai siang. Jadi sekarang kalau alarm bunyi tuh langsung duduk, jangan rebahan lagi. Karena kalau karena kalau rebahan itu tamat. Ih, bener lagi teman Pradua. Percaya deh, kadang tuh susah ya, emang kalau udah ngantuk tuh ngantuk aja bawaannya. Tapi ternyata ada kewajiban yang harus dikerjain. Jadi kalau sekalinya nunda, bentaran deh, ntar bentaran mulu jadinya tuh mau Pradua. Untuk lagunya mau upbeat buat nemenin perjalanan aja nih Kak Adele, siap. Terus ada Aulia. Alarm aku tuh bukan cuma 17 kali Kak. Kayaknya HP aku udah capek juga sama aku. Aku pasang dari jam 5.30, 5.40, 5.50, jam 6. Tapi semuanya aku matiin. Yang akhirnya bikin aku bangun malah telepon mama. Oh, mamanya nelpon baru bangun. Jadi sekarang mama adalah alarm premium aku. Gratis, tapi kalau nggak bangun dimarahin. Oke, unik-unik ya.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman, pretty well. Lanjut lagi buat ngebacain jawaban dari kamu. Sebelum nanti aku bakal ngebahas tentang sesuatu yang indah-indah, apalagi kalau kita ngobrolin di Indonesia. Ya, kalau bangun pagi-pagi tuh emang godaannya ada banyak banget. Kayak si Aulia juga nih tadi bilang, alarm aku tuh bukan cuma 17 kali aja, kayaknya HP aku tuh udah capek gitu teman pro 2. Dari 5.30 dipasang, 5.40 dipasang, 5.50 sampai jam 6 juga, tapi semuanya malah doi matiin. Jadi ternyata teman pro 2 ini terbagi menjadi beberapa kubu, dua kubu lah ya. Tim sekali bunyi langsung bangun, dan tim snooze sampai HP-nya nyerah. Tapi apapun itu tim kamu, yang penting pagi ini udah bangun dan siap menjalani hari. Jadi biar mata kamu makin melek dan mood makin naik, aku bakal putarin satu lagu yang bisa bikin kamu sing along juga sih pastinya. Mungkin ini juga termasuk throwback hits nomor 2.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

pagi lah ya jam segini. Baik lagi bareng aku Adele yang masih setia banget nih buat temenin pagi kamu yang mungkin jam segini ada yang lagi di jalan, lagi siap-siap kerja juga, kuliah, ke kampus mungkin ya karena ada aktivitas yang lain, UKM mungkin ya teman pro 2, terus juga ada yang ke sekolah mungkin, atau bahkan masih rebahan sambil dengerin radio aja. Ayo ngaku siapa, ayo teman pro 2. Kalau kita ngomong Indonesia, satu hal yang gak pernah habis buat dibahas itu adalah budayanya ya. Karena Indonesia itu kan unik-unik banget. Kita masih berada di satu negara, tapi dari satu daerah ke daerah yang lain itu bisa punya bahasa yang beda. Makanannya juga beda, pakaian adat beda, tradisi yang beda, sampai cara menyambut tamu juga punya ceritanya masing-masing. Dan yang menariknya, budaya itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Karena kita gak sadar kalau hal yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata bagian dari budaya. Misalnya nih, kamu kalau ada tetangga yang punya hajatan, biasanya gimana? Datang, bantu masak, bantu pasang tenda, atau minimal datang bawa sesuatu. Nah, itu bisa jadi bagian dari budaya gotong royong teman peradua. Atau kalau ketemu orang yang lebih tua, kita kan otomatis ngomong lebih sopan. Di beberapa daerah bahkan ada panggilan khusus ya untuk orang yang lebih tua. Jadi budaya itu gak selalu soal pakaian adat yang dipakai di acara resmi, tapi budaya juga ada di cara kita berbicara, makan, bertamu, menghormati orang lain, sampai cara masyarakat saling membantu. Dan pagi ini aku pengen ngobrol santai juga ya tentang budaya kita teman peradua. Karena zaman sekarang semuanya berubah cepat, tapi pertanyaannya, apakah budaya juga harus berubah?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Adol sama Pradua yang nemenin kamu ya di pagi weekend ini. Kalau aku bilang budaya Indonesia, apa sih yang langsung muncul di kepala kamu? Di pikiran kamu deh. Ada yang langsung kebayang batik, ada yang mikir tari tradisional, ada yang kebayang rumah adat, ada juga yang langsung lapar karena kepikirannya itu rendang alias makanan sama Pradua. Dan all is true. Tapi budaya sebenarnya itu emang jauh lebih luas ya, teman Pradua. Budaya itu gimana cara kita hidup yang diwariskan dan berkembang dalam masyarakat. Jadi kebiasaan yang udah kita lakuin nih, terutama turun-temurun, itu juga bisa jadi bagian dari budaya loh. Contohnya sederhana banget. Di Indonesia, kita tuh punya budaya gotong royong. Kalau ada kegiatan di lingkungan kita, orang-orang bisa saling bantu. Ada yang budaya musyawarah. Kalau ada masalah, idealnya itu dibicarakan bersama dan dicari jalan keluarnya. Ada juga budaya menghormati orang yang lebih tua. Ada tradisi makan bersama. Ada tradisi berkumpul sama keluarga ketika hari besar. Bahkan kebiasaan pulang kampung atau mudik itu juga punya dimensi budaya yang kuat loh. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, budaya itu ikut nemenin kehidupan kita setiap hari. Dan justru yang paling menarik ketika budaya itu bertemu sama kehidupan modern ya teman Pradua. Kayak dulu tuh orang kan kirim kabar lewat surat ya. Sekarang tinggal WhatsApp aja gak sih? Dulu silaturahmi harus datang langsung, sekarang video call juga bisa. Tapi nilai dasarnya tetap sama untuk ngejaga tali silaturahmi. Jadi mungkin teknologinya berubah, caranya berubah, tapi nilai budayanya masih bisa kok kita pertahankan.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh,

Karena kalau budaya cuma dianggap sebagai sesuatu yang harus kita lakuin persis kayak zaman dulu, mungkin kebanyakan anak muda bakal ngerasa kayak, ih, ribet banget deh. Tapi kalau kita tahu maknanya, kita akhirnya bisa nemuin nih cara baru untuk ngejalaninnya. So simple, kamu teleponan sama keluarga kamu yang jauh, biar silaturahminya juga tidak terputus. Itu salah satu budaya kita loh, teman berdua. Dan itu salah satu cara kita juga ketika kita tahu nih menempatkan diri untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu seperti apa. Indonesia itu punya banyak banget ya budaya, terus juga banyak banget tradisi nih yang kalau kita lihat sekilas mungkin bikin kita itu bilang, hah? Serius, ada tradisi kayak gini. Contohnya ada di Pasala di Sumba, sebuah tradisi yang berkaitan dengan permainan perang menggunakan kuda. Terus ada Mak Nene di Toraja, tradisi yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Dan ada Lomba Batu di Nias yang secara historis itu berkaitan dengan kemampuan dan juga keberanian teman perdua. Bayangin tuh, kamu main lompat batu yang ya cukup tinggi. Kalau di Papua itu ada bakar batu, ini tradisi memasak dan makan bersama yang sekaligus punya nilai kebersamaan. Jadi emang ada banyak banget ya sebenarnya, nggak bisa dong sebutin secara ini sih satu persatu kayak gitu cuma pro dua, karena dari Sabang sampai Merauke itu punya tradisi yang unik-unik juga. Dari berbagai tradisi ini emang bisa kita lihat satu hal, kalau Indonesia nggak punya satu wajah budaya aja. Kita punya ribuan cerita yang lahir dari kondisi alam, sejarah, kepercayaan, dan kehidupan di masyarakat yang berbeda-beda.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Inilah

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adel.
6: Aku Nura.

0: industri animasi tanah air kembali menunjukkan taringnya. Animasi lokal terbaru berjudul Timun Mas resmi merilis cuplikan trailer perdananya yang langsung menyita perhatian publik. Bukan sekedar adaptasi cerita rakyat biasa, tapi film ini mengemas kisah legenda Timun Mas dan Buto Ijo dengan kearifan lokal. Untuk kualitas visualnya yang begitu memukau, bahkan membuat banyak netizen ramai menyebut hasil animasinya setara dengan animasi Disney. Menariknya lagi, seluruh proses penggarapan animasi yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dikerjakan secara manual oleh seniman-seniman lokal 100% tanpa bantuan AI. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 20 individu satwa liar yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dilakukan langsung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus hingga 10 September 2026. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Murlan Damaria Pane, mengatakan penyelamatan satwa dilakukan bersama dengan upaya pengendalian karhutla.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, di mana saja kamu berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang, di mana untuk di siang hari ini sudah ada aku, Angela Mary Cilandari, yang siap menemani kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Sampai jam 2 deh, soalnya nanti di jam 2 itu bakalan ada Nura yang nemenin kamu di top 20 Indonesia untuk tangga-tangga lagu ya. By the way teman Pro 2, aku mau say hi dulu untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi dengerin kita, even though itu mungkin lewat streaming, ada juga yang lewat aplikasi kita di RR Digital, rr.co.id, dan juga ada yang lagi dengerin kita via frekuensi ya di 92,1 MHz, itu mungkin di HP, atau juga ada yang mungkin dengerin di mobil. Di siang hari ini seperti biasa ada di Sulit, tapi untuk lagu-lagunya itu masih aku rancang ya, jadi masih aku susun sedikit, nanti bakalan aku spill kira-kira lagu-lagunya apa-apa saja. Jadi pasti insane terus di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, biar semangat untuk di siang hari

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Produa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita masih ada di Sulit ya. Tadi sudah aku coba untuk nge-spill baru aja sih sebenarnya. Jadi nanti sambil berjalan aja, untuk yang mau ikutan bergabung, aku sudah nge-share untuk di status WhatsApp-nya kita. Itu ada lagu dari Olivia Rodrigo di nomor 1 dengan Stupid Song. Ini lagu, aduh gak usah ditanya, ini yang jelas sukanya tuh kayak sukanya suka banget gitu. Terus juga di nomor 2 ini ada lagu dari Hindia dengan Rumah ke Rumah yang bisa kamu pilih untuk nomor 2. Nomor 3 kita punya lagu dari Maroon 5 dengan Won't Go Home Without You. Nomor 4 ada Enau dan juga Ari Lesmana, Sisi Potret, lagu yang masih terus abadi, rame banget ya. Dan juga nomor 5 ini gak kalah asik lagunya dari The Chainsmokers and Coldplay with Something Just Like This yang bisa teman Pro 2 pilih di nomor 5. Nomor 6 ada Tulus dengan Teh Hijau. Nomor 7 ada Lenny dengan Guess You Have To. Nomor 8 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. 9 Risk It All from Bruno Mars. And last but not least, kita punya lagu dari Budi Doremi dengan Friendzone di nomor 10. Jadi silakan untuk yang mau ikutan gabung memilih susunan lagunya, langsung aja bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa ikutan join lewat aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram Pro2 TPI Iduanya angka. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah masuk di jam 11 siang untuk susunan sulit di siang hari ini. Sudah ada Bang Aris yang minta nomor 2, 4 sama nomor 6. Langsung saja ya, kita puterin untuk urutan pertama di sulit hari ini. Ada lagu dari Hindia dengan Rumah ke Rumah. Kemudian nanti akan ada lagu sesi potret dari Now dan juga Ari Lesmana, dan juga Tulus dengan Teh Hijau, guys. Thank you Bang Aris. Dan untuk yang lain masih boleh banget untuk milih. Masih ada nomor 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Alright, aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

WhatsApp 0811-777-9210, Instagram Pro2TP, dan aplikasi NRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Tama Pro 2. Ini kita masih ada di Sulit ya, susun lagu hits. Wanna say hi juga buat teman-teman yang masih dengerin kita juga di siang hari ini. Cuacanya cukup panas banget di Tanjung Pinang. Di luar kelihatan banget ya terang benderangnya. Tapi aku yakin dan juga percaya teman Pro 2 yang ada di luaran sana ya sedang menjalani aktivitas yang mungkin menyenangkan. Let's say ada yang mungkin sekarang lagi jalan-jalan ke pantai. Aduh, mantai enak sih memang, guys. Aku jam 00:30 malam di chat sama Adele ngajak mantai kalau kata aku. P maksud Adele, hari ini saya siaran siang. Halo. Ya tuh Mamre 2 masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Sulit. Kita masih punya beberapa lagu yang tersisa, bakalan aku puterin untuk di siang hari ini sisanya.

0: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantas tak tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?

0: Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Mood laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
2: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, 'Akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya.'" Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Masa mie ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang. Dan untuk di siang hari ini, kita bakalan ada di informasi kuliner dan juga UMKM sampai dengan jam 1 siang nanti ya. Sebelumnya mau saya hai dulu nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin kita dimanapun dan juga kapanpun. Dan saat ini lagi sambil makan siang. Siila, enak banget makan siang nih by the way. Untuk di siang hari ini, Angela pengen ngajakin kamu tentunya ke salah satu UMKM lagi ya. Gak habis-habis nih UMKMnya Angela, sebenarnya udah cukup habis ya, karena aku juga bingung mau bahas apa lagi gitu. Tapi selalu berusaha untuk mencari terus teman Pro 2, kira-kira mana lagi ini yang bisa untuk kita bahas. Dan untuk hari ini Angela pengen ngajakin kamu nyobain yang manis-manis kali ya, enaknya ya. Ngajakin yang manis-manis, di sini ada Domo Bakes teman Pro 2. Tapi kayaknya ini tidak di Tanjung Pinang ya, melainkan kayaknya di Batam deh. Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut, so stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: ini, kacau kali lah. Kayak mana ya?
1: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
0: Oh, iya juga ya. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Nggak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya nggak tahu juga sih. Aku nggak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
1: Si Rara mana?
0: Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Ra, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tau kok.
3: Entah tuh, nanti nangis.
0: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku, udah tahu aku nih penakut.
1: Hanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry, tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC, tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi.
2: Iya pula, aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah, memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
2: Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih, abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh, aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan, nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
0: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
3: Ya maaf, namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya woi, kalau masih mati lampu. Takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
0: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: RRI dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Lovebrew 2 Dumus Bakes ini memang beneran ada di Batam ya. Mereka buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, di mana menjual berbagai aneka menu pastry yang sudah pasti nggak usah ditanya lagi untuk rasanya luar biasa enak. Mereka punya toast bites gitu, kayak honey butter toast with salted caramel, terus ada kayak lava toast, ada french toast with berry and honey sauce, terus juga mereka punya berbagai aneka minuman ya, ala-ala kafe juga lah sudah pasti. Dan menurut aku di sini bread variannya tuh sebanyak itu. Ada cranberry cream cheese, ada bear dark choco, jasuke. Tapi jasukenya tuh kayaknya dalam bentuk varian roti ya, bukan jasuke yang benar-benar totally jasuke gitu. Paham gak maksud aku? Dan juga ada blueberry cream cheese, ada sugar raisin cream cheese, ada sosis spicy mayo, bahkan Nutella mini, dan juga lain-lainnya. Saking banyaknya aku gak bisa sebutin satu-satu. Tapi kalau untuk kesini, yang anak-anak pasti suka, karena mereka punya bread variant untuk yang lucu-lucu gitu. Ada yang bentuk kelinci, ada yang bentuk pokoknya itulah, menarik untuk dibeli. Okay. Dan mereka juga menyediakan donut variant, di mana ada blueberry yogurt, ada strawberry ice cream, red velvet cream cheese, hazelnut choco, dark choco cream, dark choco glaze, dan lain-lainnya. Saking banyak yang gak bisa di spill satu-satu, bestie.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

0: say whoops.
1: Oke, kita ngobrol dua, kita masih ada di Santai Siang dan sekarang udah masuk ke informasi seputar olahraga ya, sampai dengan jam 2 nanti. Sebelum kita nanti bakalan masuk ke top 20 Indonesia bersama dengan Kak Nura Sabita, asik. Dan untuk informasi pertama, teman Pro 2 di siang hari ini datang dari Chelsea versus Hull ya. Ini untuk fans-fans Chelsea, ini kayaknya pantengin deh informasi yang satu ini. Jadi manajer Chelsea yaitu Xabi Alonso ini punya pekerjaan rumah untuk punya PR lah ya untuk menyeimbangkan permainan timnya. Kenapa? Karena Chelsea ini tajam ketika menyerang tapi beberapa waktu ke belakang tuh kayak rapuh gitu loh di ke belakang pertandingan gitu teman para dua. Makanya ini masih menjadi PR ya untuk sang pelatih. Dan Chelsea ini akan menantang Hull City di Stamford Bridge pada laga lanjutan Liga Inggris. Dan Chelsea ini memulai musim ini dengan cukup menjanjikan dengan manajernya itu Xabi Alonso. Chelsea ini mampu meraih 6 poin dari 2 kali menang dan sekali kalah. Mereka juga kalah itu hanya skor tipis 1-2 ketika lawan sang juara ya. Sang juara bertanya itu Arsenal di pertandingan terakhir. Dan Chelsea saat ini ada di peringkat keempat dengan 6 angka. Tapi upaya Chelsea untuk kembali meraih 3 angka tidak akan mudah nantinya ketika melawan Hull. Karena Hull ini berstatus tim promosi tampil yang cukup mengejutkan ya untuk di musim ini. Mereka belum kalah dan belum kebobolan sama sekali nih. Meraih 2 kemenangan dan 1 imbang. Jadi bisa dibilang hal ini tepat berada di atas Chelsea di mana mereka ada di posisi ketiga sedangkan Chelsea itu di posisi keempat dan mereka tuh ada di 9 angka sedangkan tadi si Chelsea hanya 6 angka saja teman-teman pro 2.

Jangan berbuat yang sia-sia agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga

RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kita masih ada di informasi olahraga ya. Kalau tadi udah sempat membahas Chelsea, ini kita move ke informasi yang lainnya, teman Pradu. Right. Ini datang dari Kylian Mbappe, teman Pradu, yang baru-baru ini dapat cemoohan ya dari fans Real Madrid di Santiago Bernabeu. Tapi aku salutnya sama Mbappe tuh, dia enggak ambil pusing ya. Justru dia memahami itu merupakan salah satu keresahan para penggemar. Jadi memang Bapak ini lagi dapat hujatan atau cemoohan dari para fans Real Madrid di Santiago Bernabeu ini ketika Real Madrid mengalahkan Inter Milan 2-1. Padahal Mbappe itu juga ikutan nyumbang gol loh di kemenangan pertandingan terakhir. Jadi cemoohan dan juga ejekan ke Mbappe ini kenapa kalau gitu, Njel? Ini kayaknya gara-gara jumlah gol yang dicetak itu tidak berbanding lurus dengan prestasi tim. Walaupun sudah mencetak 65 gol ya sejak bergabung ke Real Madrid, tapi Mbappe ini baru mempersembahkan 2 title aja, yaitu Piala Super Eropa dan juga Piala Dunia Antar Klub. Ini bukan pertama kalinya ya sebenarnya Mbappe itu mendapatkan cemoohan dari fans Real Madrid, karena di tahun 2026 ini, bulan Mei kemarin, juga dapat perlakuan yang sama di Santiago Bernabeu ketika menghadapi Real Oviedo. Jadi memang segala hujatan dari para fans itu dianggap santai sama Mbappe, karena dia nganggap bahwa ya udah wajar aja gitu, mengingat Real Madrid emang dari dulu tuh selalu aja dituntut tampil baik dan juga berprestasi sama para supporter. Emang itu mau perdua ya, kita tuh sebagai fans tuh kadang kalau misalnya terlalu obses itu bisa aja tuh sampai ngehujat lah dan segala macam, tapi selalu memakai kata-kata aman di balik kata fans, padahal sebenarnya mungkin kita jadi terkesan kayak haters ya. Tapi keren sih untuk segala mentalitasnya Kylian Mbappe ya. Dia enggak baper, tapi dia ngerasa kayak ya udah itu wajar aja gitu, namanya juga fans pasti nuntut idolanya untuk bisa lebih gitu dari biasanya.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Peradu, lagu dari Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila yang barusan saja kamu dengarkan. By the way, thank you so much untuk kamu yang masih setia pantengin kita untuk di siang hari ini yang cukup panas banget cuacanya. Tapi kalau panas-panas gini teman Peradu, enak banget untuk nyobain es-es yang menyegarkan gitu, kayak es teler atau es durian. Gimana ya, es durian di Tanjung Pinang yang enak ya? Aduh, jadi pengen. Tapi banyak hal sebenarnya yang bisa kamu lakukan di cuaca panas kayak gini. Let's say kayak bisa pergi chill ke cafe, atau mungkin kalau misalnya low budget banget nih ya, pergi aja ke tempat-tempat apa ya, public space gitu yang cuacanya adem, atau sekedar cari tempat-tempat rindang gitu-gitu guys. Tapi kalau misalnya memang pekerjaan kamu menuntut kamu untuk berada di bawah matahari ya, aku cuma bisa bilang semangat. Mungkin Peradu Tanjung Pinang salah satu yang bisa menyegarkan dan juga sedikit membuat suasana hati kamu tuh jadi sedikit lega ya. Untuk di malam hari ini, di siang hari ini sudah pasti aku harus pamit karena setelah ini bakalan ada Nura Sabita yang menemani teman Peradu untuk di top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara ya. Kalau gitu Angela pamit, sampai jumpa, bye bye.

0: hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Sebelumnya 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Ada Nuren nih, yayay. Sabtu siang seperti biasa di jam 2 langsung muncul Nora Sabita tahun Pro 2 yang bakal nemenin kamu sih untuk updatein dulu dengan lagu-lagu top 20 hits Indonesia, top hits 20 Indonesia. Gitu lah pokoknya ya. Lagu-lagu yang emang lagi hits di minggu ini yang selalu diupdate setiap seminggu sekali. Nah, untuk di minggu ini teman Pro 2 ada lagu yang harus keluar, sayang sekali ya, harus keluar dia Besti, harus kita hempaskan jauh-jauh. Itu lagu dari dia yang EA itu teman Pro 2, sayang sekali. Tapi dengan keluarin satu lagu berarti akan masuk satu lagu lagi teman Pro 2. Lagu siapa tuh? Lagunya yang new entry untuk di minggu ini nanti deh ya. Nanti bakal Lura kasih tahu teman Pro 2. Jadi dengerin aja kurang lebih selama 1 jam ke depan teman Pro 2. So, kita langsung mulai aja dari posisi paling akhir, posisi 20.
2: This is number 20.

Siapa di sini yang kaget kalau seandainya ada orang lain yang tiba-tiba suka sama kamu ataupun berdua? Kayak gak nyangka gitu ya, kayak hah kok bisa gitu? Dengan aku yang begini kok bisa dia suka sih sama aku? Nah, lagu Dead Bills Spontan dan Pohu itu relate banget ataupun berdua untuk kamu yang ngerasa seperti itu guys ya. Dan untuk minggu ini masih mempertahankan posisi yang banget di posisi 19 ya. Sangat-sangat mempertahankan posisi, sedangkan untuk di posisi terakhir tadi Samuel Cipta dengan lagunya Senja Sudut Kota yang di minggu lalu itu ada di posisi 18. Wah, udah di posisi 20 aja ya untuk di minggu ini teman perdua. Baiklah. So, kita lanjut lagi boleh ya. Kita lanjut ke lagu untuk orang-orang yang masih denial. Kamu udah tahu dong ya, udah sering banget pernah bilang pokoknya lagu ini untuk orang-orang yang masih denial. So, langsung aja kita putar, ini dia Ayu Zewaki di posisi 18. 18.

Pro 2 lagu dari Overnight kita lewati berdua. Lagu ini sebenarnya bukan lagu baru ataupun Pro 2, tapi untuk orang-orang yang LDR nambah lagi nih satu playlist lagunya. Ya kan selama ini kalau lagu LDR ya kita ngomongin soal Mahen ya. Terus juga ada beberapa lagu LDR lainnya. Nah ini nambah lagi, kita lewati berdua dari Overnight. Cocok banget untuk kamu yang emang lagi LDR, yang lagi sama-sama berjuang melewati berdua. Semoga hubungan kamu dan pasangan kamu bisa terus selamanya dan bisa segera ketemu teman berdua. Ini ada di posisi 17, ini entry ini keren banget ya. Baru masuk udah ada di posisi 17 dong guys. Untuk dirimu yang dulu dari Angis Devaki itu tadi di posisi 18 turun sangat jauh peringkatnya tahun per 2. Karena minggu lalu dia ada di posisi 13 sedangkan di minggu ini di posisi 18. Kita lanjut lagi guys ke tahun per 2 ke posisi 16. 16.

Ini untuk orang-orang yang kesel banget sama orang-orang yang ngerasa dirinya sempurna, puterin coba lagu ini. Misalnya kamu kan ada tuh teman satu kantor, ataupun juga mungkin teman satu lingkungan lah yang sama kamu, terus dia ngerasa diri paling sempurna. Coba kamu dengerin lagu ini ke dia, tapi jangan bener-bener didengerin, ada kelain tar. Enggak dong, enggak gitu konsepnya ya. Kamu bisa aja lagi dengerin lagu gitu misalnya, ya kan. Terus setelah itu baru deh, awalnya jangan langsung puterin lagu ini ataupun Pro 2, puterin dulu lagu yang lain, setelah itu baru lagu ini. Kira-kira dia sadar gak ya? Tapi kadang orang-orang kayak gini gak tahu deh Nura, gak ngerti juga. Mereka tuh sadar gak sih kalau mereka tuh terlalu, kalau untuk perempuan banyaknya yang bilang pick me ya, mereka sadar gak sih kalau mereka tuh pick me, ngerasa dirinya paling sempurna ataupun Pro 2. NPD nih langsung ya diwakilkan lewat lagunya yang ada di posisi 15 untuk minggu ini, naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16. Untuk Arvia Dwi ada di posisi 16, naik juga satu peringkat teman Pro 2 dengan lagunya Hatimu Milik Dia. Ya ampun sakit banget ya teman Pro 2, sakit sih ketika kamu suka sama orang tapi hatinya bukan untuk kamu tapi untuk orang lain yang bahkan mungkin sebenarnya dia juga gak suka sama orang lain ini, tapi karena keadaan buat dia tuh harus ya mau gak mau menerima si orang lain ini. Bisa jadi dia juga suka sama kamu. Aduh Nora bikin kamu makin denial ya. Maafkan ya, jangan-jangan no denial ya guys ya. Kita lanjut lagi deh teman Pro 2 sebelum kamu semakin denial. Ah Nora takut sekali. Kita lanjut ke posisi lagu asik selanjutnya, ada di posisi 14. 14.

Siapa di sini yang lagi ada di tahap mengagumi orang lain tahun pra-2? Yang gimana intinya kalau ngelihat dia tuh kayak berbunga-bunga aja rasanya ya. Bisa jadi penyemangat kamu, mood booster kamu. Jadi kalau sering kamu lagi capek, kamu lagi emosi, ya lihat dia, langsung adem kayak ubin masjid ya. Untuk bonus Adrian Khalif ada di posisi 13 seperti biasa, naik satu peringkat umut pra-2. Sedangkan untuk Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingse, ini ada di posisi 14, sama-sama semuanya pada naik satu peringkat guys. Keren sih ini ya. Tapi walaupun ada banyak lagu yang naik satu peringkat, ada banyak lagu juga yang harus turun ya, jauh sekali peringkat umut pra-2. Sama seperti lagu yang ada di posisi 12 ini. 12.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nora di Santai Siang. Selamat siang untuk kamu yang baru dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan untuk yang udah dengerin dari tadi di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital juga, selamat mendengarkan. Sampai nanti kita juga akan update di Top Hits Mancanegara, tapi gak sama Nora, sama Ulan ya. Tadi lagu yang baru kamu dengerin ini, teman Pro 2, relate gak? Relate gak? Untuk orang-orang yang lagi di fase life after breakup, life after breakup banget nih, berharap bahagia lagi setelah patah hati. Untuk orang-orang yang lagi ada di fase ini, Nora doain semoga kamu segera sembuh ya, teman Pro 2. Sembuhnya tuh gak harus selalu dengan orang baru kok. Sembuhnya juga bisa karena kamu yang mulai sangat-sangat mencintai diri kamu sendiri. Boleh banget ya. Bahagia lagi dari Pice Kota, teman Pro 2, naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12. Dan untuk Gurun Hujan dari Juicy Lucy, ini lagu yang Nora bilang tadi tuh ya, yang jauh sekali jarak turunnya ya, yang di minggu lalu ada di posisi 5, sedangkan di minggu ini ada di posisi 12. Kita lanjut lagi, teman Pro 2, ke posisi selanjutnya di posisi 10.

Lagu ini kayaknya udah gak terlalu ramai lagi ya Tomon Pro 2. Padahal dulu bukan main, sampai ada trend make up-nya, trend make up Nakila ya. Eyeshadow warna-warni hijau dan kuning sih identik ya. Terus juga blush on, ada manik-manik, pernak-pernik, hiasan centil banget. Tapi jujur, Nora suka banget. Kenapa? Karena itu memperlihatkan perempuan-perempuan itu semuanya happy, ya kan? Lebih seneng ngeliat perempuan-perempuan happy sih kalau Nora daripada mereka galau. Oke, untuk lagu ini Tomon Pro 2 ada di posisi berapa? Ada di posisi 9, turun beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 7. Kalau untuk Everything You Are dari Hindia, ini masih mempertahankan posisinya sekali guys, di posisi 8-nya itu. 10 ya, 10. Gak boleh digeser-geser pokoknya. So langsung aja kita lanjut ke posisi yang Nora salah sebut tadi, posisi 8.

0: Ini dia tahun Pro 2, lagu yang bisa dibilang menurut Nora naik dan turun berbeda-beda setiap minggu. Karena ya bisa jadi minggu ini banyak yang request, nanti minggu selanjutnya udah gak terlalu banyak yang request. Kemarin tuh ya, lagu ini ada di posisi 9, sedangkan di minggu ini bisa loh guys. Ada di posisi berapa? Posisi 7 tahun Pro 2. Bayangin ya. Ada di posisi 7 guys, sedangkan untuk lagu dari Ghea Indrawari 1000 kali, ini juga naik tahun Pro 2 dari minggu lalu yang ada di posisi 11 naik ke posisi 8. Berarti ini versi naiknya ya. Naik teruslah untuk chart ini sehingga ada di posisi 8. Gak tahu deh, kalau saya di minggu depan banyak yang request bisa naik lagi ya. Kita lanjut lagi tahun Pro 2, gaskan langsung ke posisi 6.
1: Here is it, number 6.

0: Ya.
1: Adrian Khalif lagi teman Pre2, tapi kali ini dengan lagunya 2001 kali yang ada di posisi 5 untuk di minggu ini. Lagu ini tuh menggambarkan tentang hubungan ya. Iya sih, yang namanya hubungan tuh enggak ada yang mulus-mulus aja sih menurut Tura, jujur. Kalau mulus-mulus aja berarti ujian hubungan mereka tuh di hal yang lain, teman Pre2. Bisa jadi dari segi ekonomi atau mungkin dari segi hal yang lain. Karena kayak hubungan bisa mulus-mulus aja tuh kayak, hah? Emang bisa? Kalau sering bisa pun ya berarti ada dua orang yang sama-sama saling menurunkan egonya, amarahnya. Dan 2001 kali ini cocok banget teman Pre2 untuk hubungan yang ada berantemnya, baiknya gitu. Untuk Adrian Khalif di minggu ini ada di posisi 5, naik 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 6 teman Pre2. Sedangkan di posisi 6-nya ada lagu dari Saul Priyadi yang naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 8. Dengan lagunya ada titik-titik di ujung doa. Kita lanjut lagi guys ke posisi selanjutnya, posisi 4. 4.

0: Tapi ini emang real sih, Jalan Pasar Rindu dan event Seventeen ini bisa dibilang naik dan turunnya itu gak jauh-jauh banget temen Pro 2. Kenapa? Karena emang lagu ini masih banyak yang relate sepertinya. Ya kalau memang gak bisa bersama, emang gak bisa dipaksakan. Tapi siapa sih yang mau gak bisa bersama dengan orang yang dia cintai? Ihi banget gak tuh? Jalan Pasar Rindu dari Event Seventeen ada di posisi 3, Temen Pro 2 juara 3, Besti. Dia di minggu ini juara 3, Temen Pro 2 ya. Juara 3 banget, Ivan. Mempertahankan posisi banget dengan kejuaraannya itu. Karena itulah tadi, kayak Nur tuh kalau nengok lagu ini tuh inget kayak lagu It Get Tough, Sedih Aku Sebelum Hujan, yang sempat ya jadi juara terus tiba-tiba ada di akhir terus, guys ya. Mudah-mudahan kalau kamu emang suka banget sama lagu ini, sering-sering request aja biar lagu ini juga gak turun-turun banget ya. Sedangkan untuk Raim Laode dengan lagu Bersenja Gurau juga turun, Temen Pro 2 turun dari juara 2 jadi posisi 4, bahkan gak masuk 3 besar ya. So kalau kayak gitu siapalah Nura yang jadi juara 2 dan juara 1 di minggu ini? Pada penasaran? Kalau gitu langsung aja nanti kita putarin Temen Pro 2. Tapi sebelum itu kita say thank you dulu untuk kamu yang sudah setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. So langsung saja kita puterin posisi juara 2 dan juga juara 1 di minggu ini. Nura pamit ya, sekalian pamit. See you and enjoy the playlist.
1: The winner of second place is...

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

20 hits mancanegara dan seperti biasa ada Ulet yang hadir nemenin kamu guys untuk update lagu-lagu mancanegara paling populer minggu ini dari posisi 20 sampai pertama. Nomor 2. Kalau minggu lalu kira-kira udah ada enggak jagoan kamu? Belum lan, belum masuk nih ya, di request banyak-banyak. Udah lan, udah masuk tapi belum juara. Sama, di request banyak-banyak biar lagunya juara, biar lagunya masuk ke chart kita. Anyway guys, seperti biasa juga, sebelum aku mulai, kita harus apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu tahun pra 2. Ada yang mempertahankan posisinya, ada yang digantikan dengan yang lagu lain, tapi kita juga gak tahu minggu ini apakah sama mereka akan bertahan, digantikan, atau ya gitu tahun pra 2 ya. Langsung aja kita apresiasi dulu untuk yang jadi juara di minggu lalu. So this

3 minggu lalu ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Lagu ini berhasil jadi juara 3 tahun peradua, sebelumnya ada di nomor 5. Dan diikuti Olivia Rodrigo dengan Drop That setelah 2 kali juara 1 ya. 2 kali, 3 kali deh. Beberapa kali pokoknya. Tapi ternyata harus turun jadi posisi 2 di minggu lalu. It's okay lah ya guys, namanya juara pasti bakalan berubah. Dan nomor 1 di minggu lalu ada Ella Langley dengan Choose in Texas. Nah, kamu pantengin ya, kira-kira juara minggu ini apakah masih mereka atau tergantikan sama lagu yang lain. By the way, minggu ini kita punya 2 lagu yang harus keluar. Artinya ada 2 lagu yang jadi pendatang baru teman-teman. So, say goodbye dulu untuk 2 lagu ini.

0: lagi dengerin Pradip Tanjung Pinang di top 20 hits mancanegara. Kita udah dengerin dua lagu yang keluar di minggu ini. Ada Justin Bieber, Daisies di posisi 20, dan Blackpink dengan Girl Tom Pradua di nomor 19. Kayak yang Ulan bilang juga di minggu lalu itu kita gak punya lagu yang keluar, tapi mereka ada di posisi terbawah. Nah, bisa aja kalau ada pendatang baru, mereka keluar. Ternyata benar. Keluar nih dua-duanya, dan akan ada dua lagu baru nanti kita ngobrol dua. So, langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Yes, welcome back Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Adalah dua lagu terbawah untuk kali ini dari dunia K-pop ya. Sama-sama K-pop nomor 2. Yang pertama di nomor 20 ada Heart to Heart, Root. Di posisi 18 minggu lalu, artinya turun 2 tingkat. Begitu juga untuk BTS dengan lagunya Swim, walaupun mereka masih di nomor 19, tapi mereka turunnya 3 tingkat nih guys. Waduh, kira-kira kalau misalnya ada salah satu yang keluar, menurut kamu yang mana nih? 18.

ada Olivia Rodrigo The Cure di posisi 15 minggu lalu, tapi udah kedengeran sekarang, artinya turun, bener. Hari ini harus turun 3 tingkat nomor 2 ke posisi 18. Dan kamu baru aja dengerin lagu terbaru yang masuk ke chart kita minggu ini. Welcome to Sierra Spiro with Great Expectation. Yay! Untuk lagu yang satu ini berhasil masuk ke chart kita di posisi 17. Nah, menurut kamu gimana guys? Untuk lagu Sierra Spiro sendiri sebenarnya sih udah ada yang masuk ke chart ya, yang The Visitor. Tapi itu ada di nomor berapa ya minggu lalu? Nomor 5, yes. Nah, nomor 5 tuh guys. Tapi yang satu ini nih, jadi pendatang baru. Kalau menurut kamu layak jadi juara nggak? Kalau layak, di request banyak-banyak ya. 16.

pendatang baru kita minggu ini. Ada Gigi Fresh dengan Sailor Song. Ya, ini lagu yang kemarin sebenarnya viral banget ya guys. Cuma sekarang baru masuk nih, gimana dong? Ya udah gak apa-apa. Namanya juga lagi naik-naiknya. Ini lagu yang sebenarnya tuh baru dirilis di tahun 2024. Ya, bukan lagu baru sih, tapi lagunya naik banget guys. Mungkin ini lebih tepatnya

masuk ke chart kita minggu ini di posisi 16. Kita lihat performanya, apakah bakalan makin naik di chart kita atau nggak masuk ke top 3. Ya semoga bakal bisa jadi juara ya. 15.

Yes, yes, yes, welcome back Praden Tanjung Pinang di Top 20 Hits Mancanegara. Nomor 15 minggu ini ada Bruno Mars tahun para 2 with I Just Might. Harus turun satu tingkat dari 14 ke posisi 15 dan 14-nya direbut Olivia Dunn dengan So Easy. Setelah minggu lalu turun satu tingkat ke posisi 17, hari ini malah epic comeback dengan kesempatan yang lebih banyak karena berhasil naiknya 3 tingkat guys ke posisi 14. 30, 30, 30.

Once again, Olivia Dan, Man I Need. Tapi sebelum ini kita ke Shakira featuring Bonya Boy Duo Toronto 2 dengan lagunya Die Die. Lagu yang satu ini harus turun satu tingkat, ya gak apa-apa lah, satu tingkat aja guys ya, 12 ke posisi 13. Untuk Man I Need harus turun 3 tingkat, dari 9 ke posisi 12. Ya, Olivia Dan dengan lagu yang satu ini harus keluar dari top 10 ya Tompre 2, tapi it's okay. Kadang-kadang walaupun udah keluar dari top 10, bisa aja naik lagi guys. Kita lanjut ke posisi 11. 11.

0: Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Drake lah. Harus turun 3 tingkat dari 8 ke posisi 11. Tapi it's okay lah ya guys, karena lagu jadi satu lagi. Yoi. Yang jadi dia solo ya tahun kedua dengan lagunya Less Than A Lover. Dari 13 di minggu lalu berhasil naik 3 tingkat ke posisi 10. Karena emang nih lagu lagi naik-naiknya guys. Lanjut nomor 9.
1: Welcome to the number
2: 9.

0: Di posisi 9 minggu ini ada Nona dengan Rollerblade. Rollerblade kali ini harus turun 3 tingkat dari 6 ke posisi 9. Minggu lalu itu dia udah berhasil mempertahankan posisinya ya guys, tapi ternyata emang harus turun 3 tingkat minggu ini. Ke nomor 9. Dan nomor 8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Ini juga harus turun 1 tingkat ke nomor 2. Tadinya ada di nomor 7, hari ini harus puas di posisi 8.
1: This is number 7.

dengerin Prada Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Di posisi 7 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagunya berasa naik 3 tingkat dari posisi 10 di minggu lalu. Hari ini nangkring di nomor 7 guys. Diikuti Nona dengan Hong. Waduh, memang banyak Hong mah. Lagunya berasa naik 5 tingkat nomor 2 dari posisi 11 minggu lalu. Hari ini optimis di nomor 6. Aku rasa nih sama minggu depan bisa aja masuk ke top 3 ya guys. Karena emang lagu Hong ini lagi naik-naiknya. Kalau kamu suka, di request banyak-banyak biar bisa jadi juara. 5.

0: Magandang tayong jumbi ng Hits Music Station, Ariana Grande, Had That Amazing Love Me. Wow, juara 3 di minggu lalu udah kedengeran di posisi ini. Berarti turun 2 tingkat nomor 2 dari 3 ke posisi 5. Waduh, sayang banget ya, tapi it's okay lah. Yang penting udah ada kerasa tuh masuk juara, masuk top 3 kayak gimana. Nomor 4 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Lagu ini turun, oh enggak ding, alhamdulillah bisa naik satu tingkat dari 5 ke posisi 4 nomor 2. Oke deh, aku ingetin ke kamu kalau sebentar lagi kita bakalan spill top 3 minggu ini ada siapa aja. Jadi langsung aja kita pantengin nomor 2 juara kita minggu ini dari posisi 3.
1: The winner of third place is

0: Brandon Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan itu dia, kamu udah dengerin untuk juara 3 kita minggu ini. Olivia Rodrigo harus turun lagi satu tingkat ke posisi 3. Di nomor 2 nya congratulations, ternyata Heart to Heart with lagu mereka yang terbaru Lemon Tang berhasil jadi juara 2 minggu ini. Tongkrong 2 berhasil naik 2 tingkat karena minggu lalu ada di nomor 4. Jangan lupa dengerin terus ya guys, Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan. Dan ini dia juara 1 kita minggu ini, masih bertahan di posisi yang sama, Ella Lingley, She's in Texas.
1: And the winner of first place is... Just

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya. Music Planner di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
1: Agar-agar mendung.
0: Iya.
1: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, iya, iya,
1: iya.
0: Iya.
1: Iya, dan hari iya. Ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK betul, ya. Betul, betul, betul. Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Sibuk banget.
0: Kemarin kan juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: Ulang tahun 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
1: Ya, hari berangkat ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik, cantik.
1: Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari Orok katanya. Okay, ah, gue okay, juga bilang okay. Gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
1: Kalah ya kan.
2: Sertifikat kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada.
2: Sah-sah aja.
1: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
1: Nah, sebetulnya ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol
0: okay.
1: Apa yang senengnya, apa yang enggak seneng.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Olan.
0: Wis.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
2: Kalian aja dengan Mas Rio
1: orang
2: yang paling ganteng.
1: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
1: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh iya.
1: Jadi mengalir aja.
2: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
2: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti ini.
0: Wis.
2: Khusus buat Music Planner.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
2: Iya.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
2: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
1: Oke, keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Langsung bikin ini single ya. Oe.
2: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Uh-huh. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
2: Okay. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.
2: Dari 2014 ada band. Mm-hmm. Itu satu ada namanya Tektona Band. Mm-hmm. Keluar album juga. Mm-hmm. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
2: Balik lagi
0: Indonesia
2: jadi soloist juga.
0: Oke.
2: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
2: Okay. Kita proyekkan kemarin itu 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
2: Kita melalui COVID tuh.
0: Jaman-jaman
2: okay. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang okay. Nih, yaudah. Soloist aja
0: lah. Soloist ya. Oke.
1: Ribet ya kalau soloist ya.
2: Kayaknya enggak ribet.
0: Oh, gitu.
1: Ribetnya di mana ribet?
2: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
2: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
2: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
2: Okay. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
2: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
2: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
1: Masih unyu-unyu.
2: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
2: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
2: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
1: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
2: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
2: Kalau ngomong tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
2: Bawanya Renhard.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, okay. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi soloist ya akhirnya.
2: Soloist.
0: Nah, itu di Medan juga atau
2: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya di Jakarta. Mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
2: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Okay.
2: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
2: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
2: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
2: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu.
2: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
2: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih, ketiga tahun.
0: Oh, cukup lama.
1: Itu
0: ya?
1: Reguleran atau
2: enggak,
1: event aja?
2: Industri.
0: Oh, industri. Okay. Label. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
2: Ada albumnya.
0: Wow.
2: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
1: Meledak.
2: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
2: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
2: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
2: Kita harus, culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
2: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
1: Di sana kan pakai clan ya.
2: Clan macam mana,
0: clan? Iya.
2: Macam mana, clan? Mana latih kita?
0: Iya. Benar.
2: Terus memang cara kita berkomunikasi, gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, dengan mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, dan kita menyesuaikan, ngomongnya menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih, Lulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
2: Itu ada.
1: Ada gitunya ya.
2: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
2: Okay. Itu kan? Rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
1: Akhirnya beradaptasi lah ya, beradaptasi.
2: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
2: Okay. Kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
1: Ke Medan, nggak gitu. Mungkin ya.
2: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri, asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
2: Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman Bro 2. Ini ceritanya masih panjang nih. Karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist. Dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Bro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Music Trainer teman Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, yeah. Terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun

0: Malaysia.
1: Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
3: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Teman tuh sebenarnya gue enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa.
2: Aman. Eh, kemarin sempat mau di-sign sama Universal.
3: Oh, oke.
2: Di sana. Tapi mungkin mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
3: Enggak jadi.
2: Terkalailah itu.
1: Oke. Okay.
3: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu.
2: Oke. Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Ada yang bantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
3: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
3: Oh,
2: karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Sama oh teman. Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya, yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya udah. Ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
3: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Lu give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke. Okay.
2: Sistemnya entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
3: Nah ini penting teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
3: Tapi okay. Kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
3: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakan label, manajemen, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama tapi nggak mungkin terucap, ini sama aja, ini gue mengulang ini pola-pola seperti
3: sama sebelumnya
2: ini.
3: Ya
2: sama sebelumnya ini sama aja ini, tapi dengan pun seburuk-buruknya itu mungkin mereka juga udah effort mungkin perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterpun sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
3: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa. Betul. Ya kalau rilis aja, besok gue bisa rilis lah.
3: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan.
3: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
3: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi

0: gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
1: Oke.
0: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh, udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa enggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
1: Okay.
0: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
2: ribu. Di antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
0: Iya,
2: ya, betul.
0: Penting. Ya, gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau suruh, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik link. Iya.
0: Gitu.
3: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang itu semua tergantung di jempol.
1: Oke.
3: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
1: Oke.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Betul. Oke.
0: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Oke.
0: Terus bisa enggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
3: Sebenarnya memang bisa dibilang harus kebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
3: Bahasanya seperti itulah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Kan gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan.
2: Iya.
0: Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya, mulai dari
2: 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
3: ini
1: atau
3: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
3: Bang Rian itu salah satu musisi lu gitaris. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
3: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
3: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Tadi ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya
3: bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke. Okay.
3: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini
0: untuk dia juga.
3: Ini kan gua cari dengan cara gua, ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
3: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
3: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
3: Ya kan? Iya. Ada sedikit aing di sana, mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
3: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
3: Kita bisa jalan enggak sih?
1: Oke.
3: Ya.
2: Janganlah dong.
1: Enggak dong.
2: Lu enggak
1: dong. Enggak dong.
2: Iya nih.
1: Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak
1: satu aja. Benar.
3: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja, dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu Masih Mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah? Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Okay. Ya, berarti semua orang pernah ngalamin
1: pernah,
0: gitu ya.
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang. Bagian ya udah Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Okay.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke sikat jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Karena sebenarnya nggak susah-susah banget nih lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu
1: ngetiknya? Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap? Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget
1: suara cowok tuh yang kayak gini. Cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Okay.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu?
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya?
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Iya, sampai doa itu ya kayaknya ya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau
1: itu
0: masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya. Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Iya,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya? K-pop lagi. Atau hip-dut? Atau hip-dut?
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh, udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project. Iya.
0: Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Masih gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar. Salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Nah,
2: tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next ke depannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi, lagu itu gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Gimana
1: kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas, suak lah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh,
2: gurih. Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Wah. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Rendang.
0: Iya. Kita tungguin aja tuh Pompro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Boleh dicek di @olansabar Instagram, sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musik planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan, dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Tanosnya belum
0: kuat. Apa itu? Iya, apa tuh?
2: Tanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin, hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol ya. Lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, gitu. Jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus. Dari lagunya Masih Mungkinkah dan Teman Pro 2 masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

0: tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Top Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pradua. Tadi sudah relay ke Pradua Jakarta untuk Music Planner. Ini lanjut Nura yang nemenin kamu di sore hari ini teman Pradua, sampai nanti di jam 8 malam. So, tetap enjoy. Kita bakal ngebahas satu topik teman Pradua di sore hari ini. Ngomongin apa sih Nura? Kita mau ngomongin soal salah kirim chat. Kayaknya untuk yang sering buru-buru kalau ngetik ya, pernah nih ngerasain. Atau justru untuk yang gak fokus, pasti pernah juga ngerasain. Dan orang ngerasa kayaknya setiap manusia yang ada di dunia ini pernah ngerasain yang namanya salah kirim chat teman Pradua. Nah, coba dong diceritain ke Nura gimana ceritanya. Nanti bakal Nura bacain sampai jam 6 sore. Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beli apa aja deh? Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
2: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
1: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
2: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
1: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Masih barengan sama Dora di Sore Ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ngomongin soal salah kirim chat teman Pradua, ini kita bacain dari Karina. Katanya pernah banget kak, ini tuh salah satu kejadian yang sampai sekarang kalau diingat tuh masih pengen menghilang. Kenapa tuh? Ini lucu sih, tadi terus sampai ketawa teman Pradua. Jadi waktu itu aku lagi ngomongin gebetan sama sahabat aku. Nah aku ngetik panjang banget ya. Intinya aku bilang kayaknya dia akhir-akhir ini beda deh, jangan-jangan dia juga suka sama aku. Terus karena lagi buru-buru, aku malah salah kirim ke orang yang langsung, aka ke gebetannya teman Pradua. Dan aku baru sadar setelah centang dua, dia baca terus balas, kayaknya aku juga mau ngomong sesuatu, dan aku langsung matiin HP. Matiin HP, besoknya baru deh dia bilang ternyata memang dia juga suka sama aku. Jadi salah kirim yang awalnya mau jadi bencana malah jadi awal hubungan. Mantap, mantap. Terus juga Kak Siska, aku pernah salah kirim voice note. Dan menurut aku itu lebih parah daripada chat, karena gak bisa ditarik dari rasa malu kita sendiri. Betul, aku lagi cerita ke teman tentang seseorang, dan ngomong itu lumayan heboh, ketawa-ketawa juga. Eh ternyata voice note-nya itu malah kekirim, ya ampun, ke orang yang lagi diomongin. Jadi dia dengerin sampai habis terus balas, wah jadi aku sebaik itu ya menurut kamu, dan aku rasanya mau pindah planet. Tolong Kak Nura. Itu kalau voice note, untungnya ceritanya yang baik-baik ya. Soalnya kan balasan dia gitu kan, bilangnya, oh ternyata aku sebaik itu. Bayangin kalau kamu gosipin dia yang gak baiknya tahun Pradua, apa gak makin segan tuh? Apa gak makin pengen blokir nomornya? Iya kalau gak ketemu, tapi kalau masih ketemu tiap hari gimana dong?

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu sebelum meminta

0: This is how we do.
1: Nobody can do it like us.
0: Damn right.
2: Ya, yes, masih barengan sama Dora di Sore Ceria Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua untuk ngomongin topik kita di sore hari ini tentang salah kirim chat. Pernah gak sih kamu ngerasain itu teman Pradua? Tadi ada Kak Siska yang bilang salah kirim voice note. Terus juga Kak Rina yang curhatnya tentang calon gebetan, malah kekirimnya beneran ke gebetan yang langsung teman Pradua. Kali ini dari Bang Reza. Halo Kak Dora, selamat sore. Halo. Kalau aku pernah salah kirim chat ke atasan, harusnya aku kirim ke teman, kayaknya hari ini pulang tepat waktu deh. Nah, malah aku terkirimnya ke bos. Beliau balas, silakan kalau pekerjaan sudah selesai. Jadi bukannya pulang santai, aku langsung buka laptop lagi dan pura-pura sibuk. Jadi sejak kejadian itu aku sadar, jangan pernah ngobrolin pekerjaan di jam kerja kalau penerima itu gak dicek terlebih dahulu. Bukan gak dicek sih, lebih tepatnya gak hati-hati ya. Jadi memang kalau ngomongin soal kirim chat itu ya bisa bikin deg-degan parah sih teman Pradua. Selain ketemu sama doi ya yang bisa bikin kamu deg-degan. Aduh. Oke deh guys ya, nanti Nura bacain lagi untuk yang join. Silakan join aja, Nura tungguin sampai jam 6 di Sore Ceria.

Roni Barulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati Teman Pradua. Baru aja kamu dengerin di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gimana teman Pradua? Harusnya udah ya untuk join-joinnya di topik kita sore hari ini, karena kita sudah mau di jam 6 sore. Dan pasti Nurul pastinya sekali tidak lupa untuk say thank you dulu untuk kami yang udah setia dengerin frekuensi 92,1, terus juga website rri.co.id, dan yang dengerin di aplikasi kita. Aplikasi apa tuh? Aplikasi RRI Digital Tahun Pradua. Thank you so much guys ya, tetap enjoy aja, pokoknya dengerin aja terus. Nanti kita akan lanjut lagi Tahun Pradua barengan sama Nura sampai jam 8 malam di Pradua FM Tanjung Pinang.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remot TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Lex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Ngapain aku di sini?
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu mal Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja lo dari tadi marah betul. Nih, HP aku. Nah, potret dulu ya fotonya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP-ku.
1: Widih, makasih Yan. Paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Ngi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringan aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringan gara-gara fotoin aku. Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringan aku.
0: Balik? Keringan? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Lagi gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

kamu. Yes, teman Pradua, nanti kita akan lanjut guys ya. Ini di Indonesia Pro Indie, lebih tepatnya kita mau Indonesia Pro Indie, MLC lokal. Indonesia Pro Indie mah besok, berarti relay lagi ke Jakarta ya. Untuk di malam hari ini spesial nemenin kamu yang mau pergi malam minggu. Iya deh, malam minggu. Kok Nora udah lama banget ya gak malam mingguan. Gak apa-apa deh ya. Oke, tetap enjoy aja teman Pradua. Dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang. Nanti kita akan ngebahas beberapa lagu yang bisa dibilang dari musisi-musisi Tanjung Pinang Besti. Jadi tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kawan Perdu, informasi dari rri.co.id, pemakaman almarhum penyanyi Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tetap asri dan terawat rapi setelah hilangnya fasilitas lampu penerangan. Untuk jejak hilangnya dua lampu tenaga surya ini hanya menyisakan lubang kecil di permukaan tanah dekat tepi rumput di sekitar batu nisan. Area ini sebelumnya memang menjadi titik tancapan tiang lampu solar panel yang dipasang pihak keluarga untuk menerangi peziarah yang datang di sore ataupun juga di malam hari. Jejak ini menjadi satu-satunya tanda bekas terjadinya pengambilan paksa pada makam yang sempat terpaksa. Meski fasilitas penerangan telah hilang, kondisi makam almarhum secara keseluruhan tetap terjaga dengan sangat baik dan juga bersih. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu penerbangan sejumlah wilayah dan ikut mempengaruhi perjalanan wisatawan menuju Yogyakarta. Abu vulkanik membuat perjalanan udara harus menyesuaikan kondisi keselamatan serta perubahan operasional bandara yang terdampak. Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia mengatakan, terdapat sejumlah dampak pariwisata dan sebagian wisatawan memilih membatalkan perjalanan, sedangkan lainnya memilih reschedule karena harus menyesuaikan bandara transit. Dampak perubahan ini juga dirasakan pelaku perhotelan, agen perjalanan, dan juga penyedia transportasi di Yogyakarta.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jangan sekali dari Casey ya, baru aja kamu dengerin teman Pradua di Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini relate banget pasti untuk kamu yang ngerasa kok dia sekarang jahat banget ya. Aduh, jangan dong ya. Jangan mikirin dia lagi, teman Pradua yang bahkan mungkin udah bahagia dengan yang lain atau sudah bahagia dengan kehidupannya, sedangkan kamu masih bertanya ini dan itu. Jadi nikmati aja malam minggu, ayo keluar ya. Yuk, bisa yuk. Main kek sama teman atau ngapain kek gitu ya, intinya di malam minggu ini cari kesibukan, cari aktivitas tahun Pradua. Dan yang Nura suka dari kota Tanjung Pinang ini, kalau malam minggu pasti di depan RRI, kan ada lampu merah ya guys ya, agak-agak ke arah Pamedan sih sebenarnya. Tapi kalau malam minggu antriannya macet ya, sampai mana coba? Sampai depan RRI bro.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas beberapa lagu Tomon Pro 2 yang nanti akan Nura spill ke kamu, yang kamu tuh pasti kayak, hah? Serius itu dari Tanjung Pinang, musisi Tanjung Pinang, beneran guys ya. Tadi sebelum lagu Not Cute Anymore yang kamu dengerin, ada lagu After the Rain dari Fortis Echo. Ini musisi indie ya dari kota Tanjung Pinang, yang lagunya ini juga dirilisnya di tahun ini 2026. Kemarin juga sempat ngobrol sama Nura, intinya lagunya tuh middle up sekali tahun pro 2. Jadi cocok banget untuk nemenin kamu beraktivitas. Jadi kalau seandainya katanya ya, katanya, tapi menurut Nora ini work sih. Pokoknya kalau sedih kamu lagi galau gitu ya kan, atau lagi ngerasa sedih, jangan dengerin lagu yang juga ikutan sedih gitu, karena itu akan memvalidasi perasaan kamu dan kamu akhirnya menangis. Jadi kalau lagi sedih, lagi galau, coba dengerin lagu yang middle up. Tapi kan gak enak Nora, emang bener sih gak ada memvalidasi perasaan sedih kita gitu ya. Tapi kebanyakan perempuan, lebih tepatnya mungkin, yang seperti itu teman pro 2, mereka lebih memilih dengerin lagu galau di saat suasana hatinya juga lagi galau, lagi gak baik-baik aja. Akhirnya ya galau beneran gitu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan ada Ulan yang akan nemenin kamu di malam minggu. Kok Ulan bisa nemenin malam minggu? Emang Ulan gak malam mingguan? Alah, Ulan udah tiap malam ketemu ya sama ayangnya itu. Jadi ya udahlah, ini bentar lagi pas ayangnya juga datang ke studio teman Pradua. Jadi ya udahlah ya guys ya. Kalau gitu Nora yang mau pamit teman Pradua. Sampai jumpa besok Nora masuk subuh ya. Tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Jaga malam, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
4: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, Tom Pradua. Tadi kamu udah ditemenin sama Nura. Di spesial malam minggu ini ada Ulan yang hadir nemenin kamu, guys, sampai nanti di jam 11 malam. Sampai jam 12. Tapi 11-12-nya kayak biasa aku cuma puterin lagu buat kamu ya. Kalau nanti di jam 9 tetap kayak biasa juga ada teman cerita. Jadi nanti kita cerita bareng sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Tapi sebelum itu semua, Tom Pradu enjoy dulu sama lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu di spesial malam minggu.

0: Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucap

1. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Well, Tung Pradua kemarin lagi heboh banget tuh sama mamamu yang katanya mau konser di Indonesia, tapi ternyata sayang banget guys, konser ini harus dibatalkan dikarenakan adanya abu vulkanik. Jadi kabar kurang menyenangkan untuk penggemar mamamu ya di Indonesia, konser ini harus batal di Jakarta. Dan konser yang awalnya dijadwalkan berlangsung tanggal 19 September itu batal karena situasi yang tidak bisa diprediksi karena adanya aktivitas vulkanik yang terjadi di Indonesia. Nah, kabar pembatalan ini disampaikan langsung oleh RBW selaku agensi dari mamamu ya. Dalam pernyataannya, mereka menyebutkan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan situasi serta penguatan langkah-langkah keamanan dan keselamatan tingkat lokal.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Yes, yes, yes, welcome back. Jaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pradua. Ini lo masih punya updatean dari dunia entertain, guys. Yang kali ini aku bahas adalah Heart to Heart. Adik-adik comel ini, comel-comel yang keren sih Tom Pradua mereka ini ya. Kayak umurnya tuh gak kelihatan bocil ya, guys. Maksud aku bukan kelihatan lebih tua, enggak. Tapi kayak yang anak sekecil itu udah seberani ini ya. Oh my God. Jadi Heart to Heart sama Tom Pradua itu mereka kembali aja memukau para penggemarnya yang biasa disebut sebagai Hachu gitu ya. Jadi dari girl group debutan SM Entertainment ini, mereka terpilih menjadi artis pertama yang bakal tayang di program terbaru dari Spotify. Namanya Spotify Closer. Jadi acara ini itu khusus diperuntukkan menyoroti para musisi Korea Selatan, di mana mereka ini adalah orang-orang yang berpotensi di masa mendatang atau menjanjikan. Jadi dari program ini Tawang Pro 2, mereka tayangnya nanti tanggal 2 Oktober ya. Tanggal 2 Oktober di mini konser gitu jatuhnya. Mereka bakal ngobrol tuh sama para penggemarnya secara langsung. Jadi kayak yang live chat gitu enggak sih, guys? Aduh, tapi seru deh kayaknya ya kalau ngelihat bocil-bocil ini ngumpul gitu kan. Terus mereka apalagi Carmen. Karena juga ada orang Indonesianya ya. Jadi aku tuh kayak kesuges, wah ini ada orang Indonesianya nih gitu. Gimana ya dia di sana gitu kan. Kalau dilihat-lihat apalagi Carmen itu baru aja kemarin memenangkan satu prestasi ya, jadi salah satu rookie yang paling banyak kepopulerannya ya, paling populer Tom Pro 2 gitu. Dia menang, ih itu heboh banget guys. Tapi sayang banget di balik dia menang itu masih ada juga tuh yang meng-underestimate Carmen.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Guys, lagi heboh banget ya soal konser XYZ Live Ground di Batam. Jadi grup musik dari Juicy Lucy akhirnya ngasih klarifikasi nih guys, terkait dengan polemik batalnya penampilan mereka di ajang ini yang sempat jadi sorotan publik di media sosial. Klarifikasi ini disampaikan lewat unggahan di akun Instagram resmi mereka. Dan aku adalah orang yang follow akun mereka, jadi aku tahu juga sih udah ada dan udah baca sampai yang paling bagian akhir. Nah cuman ada yang janggal, tapi nanti deh ya, aku lanjut dulu sama informasinya nih. Klarifikasi ini disampaikan lewat Instagram yang menyebutkan kalau pihak dari Juicy Lucy itu menyebut narasi yang beredar di masyarakat terkesan diputarbalikkan, padahal seluruh tindakan yang mereka ambil sudah sesuai dengan kesepakatan awal yang justru diabaikan sama pihak penyelenggara. Jadi sebuah klarifikasi dari Juicy Lucy beberapa hari ini jadi hari yang cukup berat buat mereka karena narasi dan fakta dengan mudahnya diputarbalikkan. Semua yang mereka lakukan semata-mata mengikuti tata cara yang sudah disepakati bersama dari awal, tapi tidak diindahkan sama pihak penyelenggara. Dan pihak manajemen mengungkapkan kalau penyelenggara tidak kunjung menyelesaikan kewajiban mereka. Nah menjelang acara, Juicy Lucy terus menagih kepastian dan pelunasan sejak H-7. Tapi respon yang diterima itu sangat lambat atau bahkan tidak dibalas sama sekali. Nah menurut mereka kejadian kayak gini sangat jarang ditemui selama bertahun-tahun berkarir dan berkoordinasi dengan berbagai penyelenggara acara musik. Nah kemudian disampaikan juga teman pro 2 dari unggahan ini, Juicy Lucy memaparkan kronologi kejadian dari sudut pandang mereka. Ya pada hari keberangkatan mereka itu dapat informasi kalau jadwal penerbangan direncanakan jam 5 pagi, tapi sampai malam hari belum ada kejelasan tentang tiketnya. Ketidakpastian ini menyulitkan tim karena posisi Juicy Lucy ada di Bandung yang harus mereka itu melakukan perjalanan darat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Nah setelah meminta ketegasan, penyelenggara ini baru mengirimkan tiket keberangkatan itu di jam 10 malam sekitar 10 lewat 26 menit. Walaupun kayak gini, bukti pemesanan penginapan, tiket pulang, serta ketersediaan bagasi terdaftar belum juga dilampirkan. Padahal poin-poin ini sudah tercantum dalam kesepakatan riders. Nah, waktu diperiksa secara mandiri lewat situs resmi maskapai, biaya bagasi itu terdaftar mencapai 44 juta. Lonjakan biaya bagasi ini terjadi karena penyelenggara mendadak memindahkan maskapai penerbangan ke penyedia layanan yang cuman ngasih jatah bagasi gratis 15 kg per orang. Nah terus teman pro 2, ini kita kamu harus dengerin sampai akhir ya biar gak setengah-setengah guys. Mendekati tengah malam, penyelenggara itu menawarkan pembayaran awal sekitar 26 juta. Tim segera berangkat ke bandara, sementara sisanya dijanjikan lunas waktu tak sampai di Soekarno-Hatta. Tapi janji transfer ini gak pernah terbukti sampai tim tiba di lokasi. Nah tepat di tengah malam, penyelenggara kemudian menawarkan untuk melakukan pembayaran 26 juta dulu supaya mereka berangkat menuju bandara Soekarno-Hatta. Sisanya bakal dilunasin kalau udah sampai bandara. Lagi-lagi cuma janji semata. Sesampainya di bandara, penyelenggara ini bahkan belum melakukan transfer 26 juta itu. Nah sampai di bandara, tim berpacu dengan waktu karena harus batas akhir penyerahan bagasi itu jam 4 subuh. Karena pembelian bagasi dilakukan langsung di kantor bandara, ya secara mendadak harganya naik dong. Makanya tuh kalau udah beliin di sana tuh emang langsung naik gitu tahun kedua. Ngelihat situasi ini serta rangkaian janji yang tidak ditepati, Juicy Lucy merasa tidak ada lagi itikad baik dan transparansi dari penyelenggara. Nah, atas pertimbangan itulah mereka secara resmi memutuskan untuk batal terbang ke Batam. Gitu ceritanya guys. Sebenarnya ada lagi. Jadi mereka ini kan sebenarnya udah ada dibayar tuh. Pembayaran terkait honor mereka sudah gitu kan. Jadi mereka bilang honor itu mereka akan sumbangkan ke warga Batam yang membutuhkan. Nah, jadi sebenarnya sih agak ganjal. Oh, ganjal sih. Janggal lulan. Agak janggal di bagian itu. Aku kalau misalnya untuk jalan ceritanya ya, namanya setiap orang itu punya sudut pandang masing-masing. Mereka yang punya bukti, mereka melampirkan lah gitu. Tapi janggalnya adalah itu dana yang mereka tadinya tidak tampil di sana, tidak jadi tampil gitu kan. Ya
harusnya dibalikin gak sih? Atau kayak gimana sih guys? Aku kurang ngerti sebenarnya. Tapi mungkin akan lebih baik ya kan, biar tidak ini, tidak begitu, tidak begitu, dibalikin aja tuh duitnya ke pihak penyelenggara gitu kan. Udah gitu selesai. Jadi Gigi Lucy tidak merasa mengambil gitu kan. Walaupun mereka juga tetap akan dirugikan akan hal ini yang sudah kejadian, apalagi beredar di media sosial gitu ya. Ya sudahlah, ini anggap aja sebagai bagian dari pembelajaran supaya semuanya untuk kedua belah pihak lebih berhati-hati lagi dan lebih tegas lagi untuk sesuatu apapun.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Podcast Music Station Top Radio 2. Sudah masuk ke jam 9. Sekarang bahkan udah lewat 19 menit ya guys. Waktunya kita masuk ke segmen teman cerita. Let's go. Cerita apapun edisi malam minggu, kira-kira kamu bakal cerita tentang apa nih Top Radio 2? Yang galau-galau kah? Yang happy-happy kah? Ini aku pengen tanyain ke kamu deh. Kalau misalnya kamu gak tahu mau cerita apa, aku coba tanya ke kamu. Menurut kamu nih, gak apa-apa gak sih kalau misalnya Do itu punya temen yang akrab banget? Ada yang pernah gak? Ada yang pernah punya doi yang dia tuh punya bestie atau brody yang akrab kali lah orang ini, tapi mereka cuma teman gitu kan. Nyebelin sebenarnya ya guys, kalau menurut aku. Menurut Ulan itu nyebelin, karena kayak yang, masa sih ada orang yang lebih dekat sama kamu daripada aku gitu. Aku soalnya tipe yang cemburuan banget ya. Jadi kalau misalnya doi aku tuh dekat sama temen, ya kalau mis keluarga, saudara, ya udahlah ya gitu kan. Mereka tuh sudah pernah ada jauh sebelum aku. Memang sih temen juga bisa begitu, tapi kan gak harus deket gak sih gitu. Apalagi kamu sekarang udah punya aku, teman hidupmu, kenapa harus deket sama temanmu gitu? Karena aku orangnya cemburuan, gak apa, gak terima, ya udah gak usah sama aku gitu. Ya Allah, marah-marah nih Len, canda guys. Cuman ya kayak gitu lah POV-nya. Kalau seandainya aku punya pasangan, yang pasangan aku tuh punya temen yang deket banget sampai bikin aku tuh cemburu, mungkin aku bakal kayak gitu. Kalau kamu gimana? Pernah gak guys? Kalau misalnya kamu mau cerita, sini langsung aja gabung, sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara. Anyway, kalau misalnya kamu mau cerita tentang yang lain, enggak dengan topik yang Ulan spill tadi ya, it's okay, berdua teman berdua, kamu bisa ikutan join juga. Gabung aja kayak biasa di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan satu lagi di aplikasi RRI Digital. Ulan tungguin postingin kamu sebelum jam 11 di teman cerita. Selamat malam minggu.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back
4: your. I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

Okay, guys, let's go, kita bacain postingan yang udah ikutan gabung di teman cerita malam hari ini. Rani, hai, seperti biasa, selalu yang jadi pertama. Kalau menurut aku sih gak apa-apa, Kak Ul, kalau misalnya ada doi aku yang punya bestiannya gitu, selama emang batas teman dan gak ada yang disembunyiin. Jadi aku juga punya teman cowok yang cukup dekat. Aku ngerti banget rasanya punya opposite gender bestie, cuman yang penting itu batasnya. Jangan sampai karena terlalu nyaman sama teman, pasangan sendiri malah jadi orang ketiga. Aku pernah ngalamin sih, dulu tuh punya pacar temen cewek yang tiap ada masalah tuh selalu cerita ke dia. Awalnya aku santai, tapi lama-lama aku tuh kayak ngerasa kok kayaknya semua hal tentang hubungan kami tuh malah dibahas sama temennya ya. Nah itu sih yang bikin aku jadi kayak gak nyaman. Request lagunya Nadif Bahasa Lama, Kak, Penjaga Hati, karena yang dijaga bukan cuma hubungan tapi soal perasaan. Okay. Ada lagi dari Fajar. Halo, selamat malam Kak Ulan. Jaga malam. Aku gak malam mingguan, Kak, soalnya kali ini di rumah aja, gak kemana-mana. Okay. Gak apa dong, yang penting bisa happy band barengan sama kita. Yes. Menurut aku gak apa-apa banget kita pacaran sama seseorang, bukan berarti kita harus jadi satu-satunya orang dalam hidup dia. Dia tetap butuh teman, circle, kehidupan sendiri. Jadi justru menurut aku hubungan yang sehat itu ketika kita gak melarang pasangan berteman sama siapapun. Tapi ya, kepercayaan juga harus dibarengin sikap dong. Kalau dia bilang cuma teman, perlakuannya juga harus kelihatan emang teman. Jangan chat tengah malam tiap hari, apalagi kalau saling panggil sayang. Terus kalau ketahuan malah bilang kan cuma bercanda. Nah itu mah beda cerita. Request lagunya Maudy Ayunda Kaulan, judulnya Kamu dan Kenangan. Okay. Siap. Ada apa dengan lagu itu di malam minggu ya? Tapi kita ke lagu Nadif dulu, Tuan Pradua, sesuai dengan urutan gabung. Kalau bisa kamu pengen cerita-cerita dan request lagu juga, sini kasih tahu Kaulan kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa. Tapi aku setuju sih guys, soal perasaan dan hubungan ya. Karena dalam hubungan dan juga perasaan itu harus saling. Jadi kalau cuma satu yang paling, gak bisa dipertahankan.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
2: Rumah terbaik kamu.

Welcome back to Main Cerita. Let's go, kita bacain lagi teman pro 2 yang pada ikutan nimbrung malam ini. Rame ya. Pada gak malam mingguan apa gimana nih teman pro 2? Tapi sebelum aku bacain postingannya ya guys, memang kita sedikit dulu ngobrolin soal hubungan yang kalau misalnya tuh kamu punya dianya punya temen yang kayak deket banget gitu ya. Ada sih beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan atau ompera dua. Kalau kita terlalu objektif, dibilangnya posesif. Tapi kalau kita terlalu cuek juga jatuhnya bahaya ya guys. Jadi ya udah deh, coba kita dengerin dulu POV-POV dari teman ompera dua yang udah ikutan gabung. Dari Kenny, halo selamat malam Kenny. Selamat malam Kak Ulan, izin gabung ya. Kalau aku jujur gak apa-apa Kak, tapi aku harus lihat dulu akrabnya kayak gimana dan temennya seperti apa. Karena aku dulu pernah berantem Kak sama teman kandung. Widih, teman kandung tuh. Teman kandung mantanku, karena dia bercanda keterlaluan sampai masuk ranah main fisik dan aku langsung datang, aku pukul. Dan terjadilah tuh baku hantam. Di situ aja sih. Oke. Oke deh. Terima kasih request lagunya Selamat Tinggal dari Virgan untuk teman jualan. Terima kasih kamu Ibu Lan Gutari. Iya, sama-sama. Next lagi hadir aku Yuda. Halo Yuda dari Pasuruan Jawa Timur. Jauh ya. Akhirnya dengerin lagi nih performnya Kak Ulan. Perform gak tuh? Setelah seliwuran di Instagram aku. Ya gimana ya Kak? Yang pasti cemburu jelas lah, meskipun cuma sebatas teman atau sahabatan sih. Pernah dulu punya pengalaman kayak gitu Kak. Akhirnya karena gak mampu nahan cemburu, aku akhirin aja hubungan aku sama doi. Sampai akhirnya ya putus nyamung gitu hubungan kita Kak. Nyebelin emang kalau nyempil makhluk ketiga di antara hubungan percintaan itu. Betul kan? Kayak ya gimana ya? Memang boleh lah, gak boleh lah kita ngelarang-larang di temenan sih guys ya. Cuman itu kayak kalau misalnya gak usah akrab banget, bisa gak sih santai aja gitu ya gak sih? Nyebelin emang ya. Selamat mengudara Kak, keren performnya, semangat. Thank you Yuda. Okay. Satu lagi nih teman pro 2, tadi dari Yuda, yang ini dari Salsa. Kalau aku jujur agak susah ya, aku tuh tipe yang gampang overthinking Kaul. Jadi kalau doi punya teman yang akrab banget, apalagi cewek, terus mereka sering pergi berdua, sering chat, aku pasti kepikiran ini. Bukan karena aku gak percaya sama doi, tapi kadang aku takutnya justru karena terlalu dekat itu mulai rasa ada yang lain. Tapi sekarang aku lagi belajar sih, gak semua kedekatan berarti perselingkuhan. Yang penting doi tetap tahu siapa yang harus diprioritaskan dan tahu batas. Iya. Kaul mau diputerin lagunya Shawn Mendes, terserah yang mana aja Kaulan yang pilihin untuk malam minggu ini. Oke. Thank you udah ikutan gabung ya Salsa. Udah terkumpul 3 lagu, 3 dulu tolong pre 2. Nanti aku lanjut lagi bacain postingan. Tenang aja, kita masih punya waktu sampai 1 jam ke depan nanti ya guys, untuk bacain ceritanya kamu untuk malam hari ini dengan topik what if, gimana kalau kamu punya doi tapi doi kamu tuh punya temen yang akrab banget gitu, apakah itu akan menjadi satu kebaikan atau menjadi satu perpisahan? Iya. Ngomongin soal perpisahan ya guys ya, setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya perpisahan. Tapi percaya, dengan adanya perpisahan adalah kedewasaan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tempat terbaik kamu.

Raden Tanjung Merah Hits Music Station, teman cerita, let's go. Lagi-lagi ada aja cerita-cerita yang bikin kita deg-degan, teman Pradua, pas bacain di awal. Kirain dia gak apa-apa, ternyata ada juga gak papanya. Assalamualaikum kawulan, waalaikumsalam. Halo Alwi, selamat malam. Kalau aku punya doi dan doi punya teman cewek akrab banget, boleh-boleh aja. Tapi kalau teman laki-laki kayaknya enggak deh. Biasanya di situ timbul orang ketiga. Itu menurut aku aja sih. Kalau aku enggak pernah ngalamin. Oh iya. Jadi kalau seandainya aja ya. Rekas lagunya Garasi yang judulnya Hilang. Terima kasih Wulan. Iya, sama-sama. Ada Pak Ro. Alhamdulillah masih bisa dengerin Kaul. Sehat-sehat Kaul. Iya, alhamdulillah. Katanya, iya pernah kak merasakan kenapa doi harus berteman akrab sama laki-laki lain. Teman akrabnya doi itu masih teman aku juga lagi. Jadi kalau kita lagi marahan, dia pasti deket-deket sama temennya itu, biar akunya cemburu gitu. Jadi buat aku, punya teman lawan jenis bisa bermasalah juga. Kalau ingat tahun yang lalu, bulan September, itu pas lagi musim hujan-hujannya banget di Tanjung Pinang, sampai-sampai studio Tanjung Pinang offline dan penyiarnya sampai kena flu semua. Gimana dengan September tahun ini, Kak Ul? Masih panas-panas aja di sini ya, belum ada hujan-hujannya. Kak, jujur aku kangen hujan. Apalagi hujan yang Shilon 7, iya. Katanya selamat hari Radio Nasional 11 September 2026. Makasih Pak Ro, request lagunya dari Bapak dari Shilon 7. Terima kasih Kak Ul, sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Thank you juga udah ikutan gabung. Buat kamu yang pengen join juga, kasih tahu Kak Ulan Tawang Pradua, menurut kamu punya teman punya doi yang punya teman akrab banget itu enggak papa enggak sih?

0: teman terbaik kamu.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zara, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa
1: ya? Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Yes, yes, yes, welcome back teman cerita. Lah, kita masih punya beberapa cerita lagi nih yang perlu dibacain. Ada Lara bernama Sari misalnya, teman perdua yang udah ikutan join nih. Katanya dia sih terkadang rasa curiga itu muncul ya, bukan karena bukti, tapi karena takut kehilangan. Bisa jadi itu bisikan setan yang menanamkan prasangka dan mengadu domba kita ke ulan. Karena itu jangan mudah untuk berprasangka buruk, karena kecurigaan bisa memicu pertengkaran dan merusak hubungan. Saat hati kita dipenuhi rasa curiga, tenangkan diri, kembali kepada Allah, belajar, percaya, dan berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai berprasangka buruk membuat kita menghancurkan hubungan yang selama ini kita pertahankan. Terima kasih. Iya, Lara Purnamasari mau request lagu David Guetta yang Titanium. Alright, nanti aku puterin lagunya. Makasih udah ikutan gabung ya. Ada lagi, ini dari Naya namanya. Hai, selamat malam Kak Ulan, aku Naya. Halo Naya. Aku pernah jadi pihak yang punya temen cowok dekat, Kak. Aku punya temen cowok dekat, Dan jujur aku tuh baru sadar ternyata pasangan juga bisa merasa insecure ya. Menurut aku tuh waktu itu biasa aja, karena kita emang cuma temen. Kebetulan emang udah temen dari lama. Cuman setelah pacar aku cerita kalau dia ngerasa risih, aku mulai ngerti deh. Akhirnya aku gak ngejauh sih sebenarnya dari temen aku, cuman kayak mulai lebih terbuka aja sama pasangan. Kalau mau pergi bareng teman, aku kasih tahu. Kalau ada sesuatu yang menurut pasangan bikin gak nyaman, aku dengerin. Karena menurut aku menjaga perasaan pasangan itu bukan berarti kehilangan kebebasan. Request lagunya Dead Bill, Spontan Tanpa Uhuy. Selamat malam minggu. Makasih udah ikutan gabung ya Naya. Satu lagi deh teman perdua dari Aldi. Hai Aldi. Kalau aku sih simple ya, punya teman dekat boleh, tapi jangan sampai teman lebih tahu tentang pasangan kita daripada pasangannya sendiri. Iya. Benar. Boleh kamu punya teman dekat, tapi aku harus yang lebih-lebih daripada teman kamu. Requestan lagunya Kak Ulfani Sugi yang Jogja Lantai 2. Boleh, kita puterin dulu lagu yang sebenarnya cocok buat malam mingguan nih teman-teman. Asik banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan

2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesi terakhir di Taman Cerita malam hari ini, edisi malam minggu tahun pra-2 adalah dari Anjas Moro. Assalamualaikum, selamat malam minggu Kak Ul. Hai, jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Malam ini aku di rumah aja Kak, nggak malam mingguan karena doi kerjanya shift siang. Jadi denger Kak Ulan aja nih di kamar, cek sound dulu Kak Ul. Uhuy, rar. Ikatan topiknya ya Kak, kalau aku pribadi menolak keras kalau doi punya teman akrab yang cowok. Kalau cewek sih gak apa-apa, karena emang aku tuh cemburuan banget. Iya iya, tipe-tipe yang kayak sama gak sih? Karena kayak enggak lah kalau misalnya harus deket sama lawan jenis. Katanya pun cuma temen-temen. Kita juga awal-awalnya jadi temen dulu gitu kan. Sekarang buktinya lebih dari temen. Oke. Tapi teman pra-2, bentar, aku cek dulu nih. Kayaknya agak nge-lag, bentar ya Anjas ya, maaf ya. Ini namanya kesalahan teknis nih. Oh iya udah. Oke, dan menurut aku gini ya, kenapa mesti akrab sama cowok lain? Kan bisa biasa aja. Karena yang pernah kejadian di aku tuh berujung menjadi orang ketiga sama cowok lain gitu. Jadi karena yang pernah kejadian dia aku berujung sama orang lain, kalau udah sama aku ya sama aku aja. Kalau di lirik lagunya Adrian Khalif tuh gini, seluruh aku milikmu, semangat selamatkanlah semaumu gitu. Jadi ya udah, nggak usah cowok lain lagi, nggak ada istilah teman dekat. Untuk cewek dan cowok, salah satunya pasti ada yang baper. Setuju. Sebenarnya lagi kejadian nih di hubungan aku Kak. Kenapa tuh? Cewek aku tuh deket sama bawahannya, yang sekarang tuh apa-apa nyebut nama dia mulu. Bahkan lagi sama aku tuh ceritainnya bawahannya mulu. Dan yang aku lihat bawahannya itu genit. Dan aku udah tegur sih cewek aku, jangan terlalu deket, jaga jarak. Ya selayaknya atasan dan bawahan aja. Awalnya dia sempat ngebela diri dia sendiri kalau emang dia tuh gak ada apa-apa. Tapi dengan lembut aku bilang gini, aku cuma ingetin supaya gak berlebihan. Takut berujung ada yang baper dan jadi orang ketiga dianya. Nah dan untungnya dia ngerti meskipun sempat debat dulu. Dekas lagunya Adrian Khalif yang Utopia. Semangat siarannya kawalan cantik, siaran bagai selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you juga udah ikutan gabung untuk semua tawang pra-2 malam ini yang udah ikutan nimbrung. Ternyata jawabannya gak sesimpel boleh atau gak boleh ya. Ada yang santai karena percaya, ada yang pernah terluka karena kedekatan doi sama temannya. Bahkan ada juga yang akhirnya sadar kalau masalah sebenarnya itu bukan di teman dekatnya, tapi di batasan yang gak jelas. Karena punya pasangan bukan berarti kita harus memutus semua pertemanan ya. Tapi punya teman dekat juga bukan berarti bebas melakukan apa aja tanpa mikirin perasaan pasangannya. Jadi teman pra-2, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan doi boleh punya teman dekat enggak, tapi seberapa jauh batas yang menurut kamu tuh masih bisa ditoleransi dalam sebuah hubungan. Yang jelas jangan sampai statusnya teman tapi perlakuannya bikin pasangan merasa jadi orang ketiga. Selamat malam minggu teman pra-2.

0: ya. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
4: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
3: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti, seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Jaga malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Peradua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Peradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, penyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Istri Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pradu. Pagi hari ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Untuk pagi hari ini seperti biasa dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi nanti di jam 5 lewat 15. Setelah itu di jam 6 ada informasi perakhiran cuaca dan informasi viral. Jam 7 sampai jam 9 sesinya kamu banget teman Pradu. Terus juga jam 9 ini kita akan ngebahas soal budaya pariwisata ya di kita Indonesia teman Pradu. So tetap enjoy aja dengerin Pradu FM Tanjung Pinang. Aku punya lagu untuk kamu yang lagi terpukau banget berharap bisa hidup bareng dia.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, ya, ya, ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.
1: 92,1 Teman terbaik kamu.
2: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Everybody starts somewhere. Trying to forget or ignore your past is ignoring a part of you. Good or bad, that's how you got to where you are. Shawn Mendes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dada-dada kita, hati kita masih diisi dengan sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari sama-sama kita terus hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengambil hikmah dari lahirnya sang pembawa cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau dalam riwayat lain dikisahkan ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Dan ini berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan peneliti astronomi Mahmud Bahsa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbat bin Syariah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon Istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Bukhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke dalam tanah. Dan yang demikian itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang sangat gembira dan sukacita, lalu membawa beliau keluar masuk ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dan memilih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi beliau. Dan nama ini belum pernah ada dan belum pernah dikenal di kalangan Arab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah tradisi-tradisi bangsa Arab saat itu, salah satu tradisi yang terkenal adalah yang berjalan saat itu di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi itu menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan baik atau dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, yaitu Alimah bin Abu Zu'aib yang didampingi oleh suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsah, dari kabilah yang sama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penggalan kisah yang sangat luar biasa yang dituturkan oleh Halimah ketika dia merasakan berkah membersamai dan menyusui mendampingi, merawat dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga umurnya 4 atau 5 tahun. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Halimah pernah berkisah. Ini kisah dari awal ketika Halimah dan rombongan Bani Sa'ad bin Bakr itu mencari anak yang akan disusui ke kota Mekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimah pergi bersama rombongan-rombongan sukunya ke Mekah yang saat itu dalam waktu-waktu paceklik. Yang Halimah itu hanya membawa seekor keledai, keledai betina yang ditungganginya dengan segala perlengkapannya, lalu dengan seekor unta tua yang sudah sangat tua dan tidak mengeluarkan susunya lagi. Saat itu Halimah membersamai anaknya yang masih disusuinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam dalam perjalanan itu Halimah dan suaminya itu tidak bisa tidur karena anaknya nangis dan harus dininabobokkan. Nangis karena anaknya itu berada dalam kondisi kelaparan. Yang menyebabkan kelaparan adalah Halimah tidak bisa memberikan susu kepada anaknya. Air susunya kering karena Halimah sendiri tidak makan dan tidak minum susu dari susu unta maupun susu hewan-hewan ternak yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap berharap dan terus mencari, terus berjalan sampai ke kota Mekah. Nah, akhirnya mereka semua sampai ke kota Mekah. Seluruh rombongannya, wanita-wanita yang mencari anak-anak untuk disusui itu ketika sampai langsung mencari, berkeliling, masuk ke rumah-rumah dan bertanya untuk mencari anak bayi yang baru lahir dan disusui, dibawa ke Bani Sa'ad bin Bakr. Nah, semuanya teman-teman Halimah itu sudah mendapatkan bayi yang akan disusunya. Tapi sebelum itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ditawari untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua menolak karena saat itu mereka tahu bahwa Rasulullah adalah yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Dan tentunya Halimah, As-Sa'diyah dan teman-temannya itu berharap ketika mendapatkan bayi yang disusui akan mendapatkan imbalan yang pantas untuk mereka. Dan anak ini yatim, Rasulullah yatim. Mereka meragukan apakah keluarganya mampu memberikan imbalan yang pantas ketika mereka, Halimah, As-Sa'diyah atau teman-temannya menyusui Rasulullah akan mendapatkan imbalan yang pantas karena dia sudah tidak punya ayah lagi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Halimah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Mereka pun teman-temannya, teman-teman Halimah As-Sa'diyah bersiap untuk kembali ke Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu Halimah berkata, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah melanjutkan penuturannya. Dan ini didukung oleh suaminya ketika dia memutuskan untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Halimah menemui bayi itu dan siap untuk membawanya. Nah, ini kisah berkah yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah. Tatkala menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia mengatakan tidak merasakan repot karena mendapatkan beban lain, karena Halimah As-Sa'diyah itu menggendong bayinya dan menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku dan, kata dia, tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung bisa menyedot air susu sesukanya. Yang tadinya Halimah As-Sa'diyah sudah tidak bisa mengeluarkan air susunya, tiba-tiba ketika disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air susunya ngalir banyak sampai Rasulullah kenyang dan tertidur. Lalu anaknya, anak kandungnya Halimah, ikut nyusu dan dia kenyang lalu dia tertidur. Tiba-tiba air susu yang tadi sudah mengering kembali mengalir dan bisa diberikan kepada Rasulullah dan anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Lalu suami dari Halimah Asyadiyah ini pergi ke unta tua yang tadinya tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Lalu tiba-tiba kelenjar air susu unta tua itu kelihatan penuh dengan susu. Lalu diperas oleh suaminya, lalu mereka meminumnya sambil kenyang, lalu mereka pun pergi mengikuti wanita-wanita yang tadinya sudah duluan untuk kembali ke pemukiman Bani Sa'ad bin Bakar. Ini yang sangat luar biasa. Semuanya berubah ketika Halimah As'adiyah memutuskan untuk membawa Rasulullah dan menyusuinya ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak itu lagi, tidak hanya itu saja. Tapi ketika Halimah As'adiyah pulang, dia mengendarai keledai, keledai yang tadi dibawanya sudah lemah dengan segala perlengkapannya, lalu dia naik bersama Rasulullah dan anaknya, anak bayinya, plus perlengkapan-perlengkapan yang lain. Keledai itu tidak merasakan kelelahan-kelelahan, bahkan keledai itu nampak lebih kuat dari sebelumnya, lebih kekar dan lebih kuat dari sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Sampai teman-teman Halimah Asyadiyah iri, heran kenapa keledai yang tadinya sudah lemah kembali kekar, kuat dan kelihatan sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Tapi ketika Halimah As'adiyah pulang sampai di perkampungan dan di rumahnya, hamparan kebun atau hamparan padang rumput di depan rumahnya, di daerah rumahnya itu kembali menghijau, dan ternak-ternaknya, domba-dombanya makan dengan kenyang, kembali ke kandangnya, lalu diperas susunya melimpah. Keberkahan-keberkahan itu dialami oleh Halimah As'adiyah sepanjang dia memelihara, sepanjang dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Rasulullah berumur 3 dan sampai 5 tahun. Dari mulai menyusui, 2 tahun dikembalikan, lalu merayu lagi, lalu Rasulullah di selama 2 tahun itu balik lagi ke Halimah As'adiyah, dan nanti umur 5 tahun baru kembali lagi bersama ibu kandungnya. Keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kini sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi Rasulullah meninggalkan dua wasiat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 tadi yang awal-awal saya baca, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita belum merasakan keberkahan-keberkahan hidup itu. Mungkin kita merasa hidup kita semakin hari semakin sulit. Mungkin hidup kita semakin hari semakin terhimpit. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini, kita merasa kehidupan kita begitu sempit. Rezeki kita tersekat-sekat. Nah, lihatlah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami oleh Halimah As'adiyah dalam masa paceklik. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan unta yang tadinya sudah tidak bisa mengeluarkan air susu, tiba-tiba bisa mengeluarkan air susu yang banyak. Apa penyebab hati kita menjadi kering dan kosong? Mungkin kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak bisa mendekat kepada Rasulullah saat ini karena Rasulullah telah mendahului kita. Tapi Rasulullah meninggalkan dua wasiat buat kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita semua ingin merasakan keberkahan-keberkahan hidup di dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan diri kita dengan As-Sunnah. Insya Allah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan-keberkahan hidup itu akan terus menyusuri kita, akan terus menghampiri kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan pernah tinggalkan As-Sunnah. Semoga hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu sadar bahwa tujuan hidup kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya, dan Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Mohon maaf, atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Presiden sekaligus CEO Toda Kagea Corp datang langsung ke rumah duka karyawannya di Purworejo, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin untuk memberikan penghormatan terakhir. Ini untuk karyawannya merupakan pekerja migran asal Purworejo yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di pabrik cabang Toda Kogyo di Otake, Hiroshima, yang alih-alih hanya mengirimkan perwakilan, sang CEO justru memilih hadir secara pribadi dan menempuh perjalanan jauh untuk melayat karyawannya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktris Hollywood Jennifer Lawrence akhirnya resmi membuat akun Instagram publik terverifikasi dengan username @jlow. Setelah lebih dari satu dekade menghindari media sosial, meski baru dibuat, akun bintang film The Hunger Games ini langsung diserbu jutaan followers dalam waktu yang sangat singkat.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Hey yo, selamat pagi teman Pradua. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan selama dura pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi teman Pradua. Dan sebelum update lagi dengan informasi-informasi yang lain, Nur update dulu dengan perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Kira-kira gimana untuk pagi hari ini? Diperkirakan di jam 8 pagi berawan teman Pradua, suhu udara ada di 30 derajat Celcius, kelembapan udaranya 69%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 19,9 km per jam dari arah tenggara. Di siang hari ini diperkirakan cerah guys, menyala matahari ya. Untuk suhu udara 32 derajat Celcius, kelembapan udara di 66%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 21,2 km per jam dari arah tenggara. Untuk di sore hari teman Pradua diperkirakan cerah berawan, suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, dan kecepatan angin di 21,2 km per jam dari arah tenggara. Yang terakhir di malam hari nih guys ya, di malam hari gimana Nura? Di malam harinya diperkirakan cerah berawan lagi teman Pradua, suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77%, dan untuk kecepatan angin ada di 15,9 km per jam dari arah tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Ini lagi ramai banget Tahun Pro 2 dengan salah satu band yang mungkin kamu juga tahu. Untuk informasi, ini Tahun Pro 2 Juicy Lucy. Yes, jadi dia ini bisa dibilang sempat membatalkan penampilannya di Batam Tahun Pro 2 yang harusnya tampil ya, tapi dia batalin. Nah, akhirnya dia ini menyampaikan klarifikasi terkait batalnya penampilan mereka. Jadi ada sekitar 17 halaman ya yang mereka buat Tahun Pro 2 sebagai bentuk klarifikasi. Dan mereka juga bilang beberapa hari terakhir itu jadi masa yang berat karena narasi dan fakta yang mereka nilai itu diputar balikan Tahun Pro 2. Nah, jadi guys, untuk kamu yang mungkin juga belum ngerti emang apa sih masalahnya, kalau dari informasi-informasi yang beredar, pembatalan ini karena persoalan biaya kelebihan bagasi Tahun Pro 2. Nah, jadi pihak penyelenggara ini sudah mengklaim seluruh kebutuhan penampil sesuai dengan kesepakatan, mulai dari via yang sudah dibayarkan secara penuh, tiket penerbangan pulang pergi, akomodasi hotel, sampai kebutuhan teknis pelaksana acara. Tapi guys ya, yaitu tadilah jadi kalau seandainya kamu bingung ini yang salah siapa, yang salah siapa, kamu harus ikut dulu informasi ini dari awal biar kamu ngerti sebenarnya permasalahannya di sini itu di mana sih.

Kalau Juicy Lucy dengan permasalahan gagal manggungnya tahun pra-2, kalau Kangen Band ini katanya dinyatakan bubar tahun pra-2. Jadi di tanggal 12 September 2026, Dodi Hardianto mengumumkan kalau band yang bisa dibilang hitsnya ini di tahun 2000-an ya, 2000-an awal tahun pra-2 resmi bubar. Jadi yang sempat bikin kaget itu karena apa? Karena 4 hari sebelumnya seluruh personil ini masih tampil bareng tahun pra-2 di Hong Kong. Bahkan untuk penyanyinya Andika Mahesa sendiri juga sebelumnya bilang gak ada obrolan soal perpisahan ataupun juga masalah besar di antara mereka teman pra-2. Nah, sedangkan Andika juga mengaku kalau dia tuh bingung gitu pertama kali mendengar kabar ya itu Kangen Band bubar. Sedangkan untuk si Dodi ini dia ngerasa ada sebuah apa ya, kejahatan, bahkan bisa dibilang kezoliman teman pra-2. Nah, jadi kalau kamu tanya Dodi ini siapa sih ya, Dodi ini owner dan juga founder dari Kangen Band teman pra-2. Jadi untuk kejahatan ataupun kezaliman ini katanya udah lama yang dia pendam, dan dia juga belum menjelaskan lebih lanjut soal apa sih kezaliman yang dia maksud gitu. Dan untuk Andika juga dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk bertemu personel lainnya mencari tahu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. Karena jujur kalau untuk lagu-lagu Kangen Band itu ya, sebenernya cocok sih. Karena walaupun lagu-lagunya udah lama, ya masih asik aja gitu teman pra-2 untuk diputerin. Cuman kalau untuk di pra-2 ya kayaknya gak ada sih memang lagu Kangen Band, karena kan itu termasuk lagu-lagu yang sudah lama ya guys ya. Nah, jadi semoga untuk permasalahan ini segera menemukan jawaban yang dimaksud sama si owner dan juga founder kezaliman dan kejahatan itu seperti apa, biar semua personil juga ngerti salahnya tuh di mana sih sebenarnya. Jangan semua tuh pada bingung-bingung gitu loh teman pra-2, ya enggak sih.